0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Let's call this Red Red, teman Pro 2, salah satu boy band dari Hype Entertainment yang bisa aku bilang ini gacor banget sih teman Pro 2 ya. Karena memang mereka tuh jadi salah satu, satu-satunya ya, mencetak sejarah sebagai boy group K-pop pertama dari dekade 2020-an ya, yang masuk nominasi MTV Video Music Awards dan juga meraih 15 juta pengikut di Instagram dengan cepat loh teman Pro 2 ya. Dan album EP-nya dari Green Green teman Pro 2 yang versi Weverse itu juga berhasil meraih sertifikat million karena memang terjual lebih dari 1 juta kopi di September ini ya teman Pro 2. Dan baru-baru ini juga Big Hit Music juga menempuh upaya hukum ya untuk melindungi privasi dan juga keselamatan member-member core artist teman Pro 2. Jadi Big Hit melaporkan ada 2 tersangka asing ya kepada polisi yang udah nerobos kediaman anggota Kortis teman Pro 2. Jadi kayak mereka masuk ke dalam asramanya Kortis teman Pro 2 tanpa izin. Ini salah satu, salah dua ya, karena dua orang sasang yang agak ya menakutkan juga teman Pro 2 ya, bisa nembus gitu. Dan keduanya mengaku beli informasi

0: bikin pepes.
1: Kenapa kamu menanyakanku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
0: Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

0: 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi Belinda.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Came up to me, showing a photo. She asked me, which one is your best son? Do you want to hold her? I told her it's both sides.

Nah, calon pengisik Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, kalau pagi hari ini kita lihat ya cuaca di Kota Palembang ya berasap teman Pro 2, ya bukan berawan. Tapi dari BMKG sendiri ya bilang kalau perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia tadi untuk wilayah Palembang dan Pangkal Pinang di Sumatera ya emang udaranya kabur teman Pro 2. Yang berarti gak bakal ada hujan di waktu-waktu dekat ini teman Pro 2 ya. Beda kalau beberapa daerah lainnya kayak di Kalimantan, kayak Pontianak, Palangkaraya itu udah mulai hujan dengan intensitas yang ringan. Terus di Banjarmasin sama Samarinda itu udah ada perkiraan cuaca hujan dengan intensitas yang sedang. Tapi kalau untuk di Palembang sendiri sih diperkirakan itu di Oktober ya baru akan turun hujan teman Pro 2. Tapi kita berdoa aja semoga nggak nunggu hujan dulu ya, tapi kayak benar-benar cepat berhenti kebakaran yang terjadi teman Pro 2. Kalaupun misalnya ada yang mau buka lahan, please be wise ya, buka lahan dengan menggunakan alat berat aja bisa kok, alat berat ya, jangan langsung membakar kayak gitu, karena itu benar-benar dampaknya tuh bukan ke tumbuhan aja ya, tapi juga ke manusia teman Pro 2. Apalagi sekarang lagi risuh banget ya, rusuh. Ini asap dari mana? Dari Jambi kah? Dari Sumsel kah? Dari mana ya? Ini balik-balik lagi masih ke kita sih sebagai penghuni bumi teman Pro 2 ya, yang harus menjaga lingkungan kita bersama. Tapi yang pasti ya, didukung juga sama stakeholder pemerintahan.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
7: Teman terbaik kamu.

0: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Nueva York!

0: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro2. Sepada, selamat pagi teman Pro2. Ya, karena ini hari Sabtu teman Pro2 ya. Sepada kali ini spesial banget karena nanti kita bakal ngobrol bareng sama winner bintang radio RRI Palembang 2026. Jadi memang pagi hari ini kita bakal MLC spesial banget teman Pro2 bareng sama teman-teman dari pemenang ya. Bintang Radio RRI Palembang 2026 kategori putra dan putri. Jadi nanti bakal ada Rian sama Aura yang bakal ngobrol kita di Music Live Chat yang disiarkan juga berjaringan ya di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga pastinya 91,6 Palembang dong teman Pro2. So buat kamu semua yang udah nungguin banget, nanti ya di jam 9 nanti tetap stay tune terus di 91,6 Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: untuk menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
1: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 MLC pagi hari ini ya, yang disiarkan langsung dari Pro 2 Network Belajar Sumba di Bengkulu 105,1 FM, di Lombok 92,5 FM, dan Jambi 90,9 FM, serta Sungai Liat 105 FM. And don't forget di Palembang 91,6 ya. Dan pagi hari ini aku gak sendiri, teman Pro 2, tapi udah ada ya bareng sama aku, our winner bintang Radio Indonesia 2026 tingkat satuan kerja RRI Palembang. Tolong timurin gue. Nah, begitu dong ya. Yes ya, teman Pro 2. Jadi kemarin udah berputar ya audisi bintang Radio Indonesia untuk tingkat charker RRI Palembang. Dan ini dia ya our winner pagi hari ini. Saya hai dulu ada Rian dan juga ada Aura. Halo.
2: Halo.
1: Aduh, oh, beda memang ya kalau suara-suara penyanyi tuh kayak halo, iya iya, satu kayak serak-serak basah gitu ya. Ternyata memang berat ya pagi-pagi ya udah denger yang kayak gini. Aduh, kenalan dulu dong, ada siapa aja nih?
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Kalista Agus Wijaya. Kalian bisa panggil aku Aura. Halo semuanya.
1: Halo Aura. Ada Aura di sini nih, teman Pro 2. Ada siapa lagi sebelahnya?
4: Halo teman-teman, kenalin aku Rian Emren Algifaro. Apalagi?
1: It's okay. Kamu sekarang aktivitasnya apa, Rian?
4: Oh, aku mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya.
1: Oke, okay, mahasiswa nih ya. Kalau Kalista?
5: Aura.
1: Iya, Aura.
5: Aura SMA kak belajar.
1: Oh, masih pelajar. Iya. Aduh, imut-imut banget ya. Pantesan Aura madrasahnya kuat.
5: Masya Allah,
1: tabarakallah langsung ya. Berarti masih sekolah ya kalau Aura. Ya. Kalau Rian udah kuliah. Jurusan apa? Teknik.
4: Jurusan Teknik Elektro.
1: Oh, kamu teknik baik atau teknik jahat?
4: Teknik baik
1: ya. Alhamdulillah. Tapi baik. Sebaik-baiknya teknik lebih baik jangan ya. Kalau kata orang kayak sebaik-baiknya teknik lebih baik jangan. Tapi teman Pro 2, ini kalau yang ini mah jangan diraguin ya, teknik yang satu ini teman Pro 2, karena dia ini adalah juara satu ya bintang radio RRI Palembang di kategori putra. Nah, kalau Aura itu di kategori putri. Tapi kita kenalan dulu lebih jauh. Sebenarnya kalian tuh mulai menekuni dunia tarik suara nih sejak kapan sih sebenarnya?
3: Kalau Aura itu mulai menekuni di bidang musik dari kelas 1 SMP.
1: Dari kelas 1 SMP?
3: Iya.
1: Itu kapan tuh kamu realize-nya kayak, oh, aku suka musik deh kayaknya gitu.
3: Berawal dari kelas 3 SD, Aura ditunjuk guru untuk mengikuti lomba.
1: Oke, okay.
3: Dan lanjut lagi sampai SMP kak.
1: Oh, lanjut sampai SMP.
3: Iya.
1: Di situ.
3: Sampai sekarang
1: ya. Iya. Tapi kalau serius buat ikut lomba-lomba kayak gitu mulainya kapan tuh?
3: Dari kelas 1 SMP.
1: Dari kelas 1 iya. SMP. Oh, lombanya lomba di mana? Ingat enggak sih?
3: Aura lomba di FLS 2N kak.
1: Oh.
3: Iya.
1: Wow. Oh, itu pasti ya. Wow. Kamu aja track juga.
4: Enggak.
1: Oh, enggak. Kamu dari kapan, Rian?
4: Kalau Rian baru dari kuliah, kak.
1: Oh, dari kuliah?
4: Iya. Oh, suka nyanyi dari lama tapi baru berani ikut lomba pas kuliah.
1: Oh, kenapa? Kenapa?
4: Karena gak pede aja.
1: Oh, dengan suara seperti itu aku tiap hari bakal nyanyi ya kalau jadi dia ya.
4: Iya, dulu belum pede aja sih.
1: Oh, dulu belum pede aja.
4: Ya, cuma berani nyanyi depan teman-teman aja.
1: Oh, kayak ya udah jamming-jamming aja gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Sempet kayak ini juga gak sih kalau orang-orang kuliah juga kan suka ngambil job-job di kafe-kafe segala macam. Sempet
4: oh,
1: gak
4: iya,
1: sih?
4: Oh iya, kalau aku ya.
1: Oh iya, sempet juga ya.
4: Sampai sekarang.
1: Oh, sampai sekarang?
4: Itu malah baru sih kak, baru berapa bulan ke belakang.
1: Baru berapa bulan ke belakang, ya. Di kafe di daerah mana?
4: Di area Kenten, Mangkunegara, Selkot.
1: Oh, oke. Okay.
4: Terus setiap Sabtu.
1: Oh, setiap Sabtu, hari ini dong?
4: Iya, nanti malam.
1: Oh, nanti malam nih yang mau ketemu, boleh mampir ya Tian ya.
4: Sama Jumat juga,
1: oh, sama Jumat juga
4: di area Duta.
1: Oh, jadi kayak terima jawaban yang kayak gitu juga ya. Oke, okay. Mengumpulkan keberaniannya tuh gimana sih Rian? Maksudnya kayak kamu mulai memutuskan, oke, aku decide buat ini nih.
4: Kalau dulu tuh sebenarnya kak iseng doang. Jadi kalau di Politeknik Negeri Sriwijaya itu ada komunitas, kalau pernah dengar namanya UKM Simfoni.
1: Oh iya, yeah, I know.
4: Nah, jadi Rian tuh pernah dengar kayak orang-orang yang bisa nyanyi, bisa itu tuh joinnya ke sana.
1: Okay.
4: Jadi Rian iseng. Ternyata pas pertama kali Rian kira itu tuh open register.
1: registrasi
4: untuk,
1: gitu.
4: Untuk anggota ternyata yang daftar bakal ditampilin di kafe.
1: Oh.
4: Di Selkot kebetulan kafenya.
1: Gitu.
4: Jadi panggung pertama Rian tuh di Selkot enggak sengaja. Nah, setelah itu udah ngerasain gimana rasanya tampil depan orang, kedepannya jadi pengen terus, terus. Terus lomba pertamanya di jurusan teknik elektro. Langsung dapat juara 3, alhamdulillah.
1: Setelah dia mencoba ya, abang rasa ini dunia abang deh gitu ya. Ternyata keterusan dia ya.
4: Enak
1: gitu. Oh, enak ternyata. Seru. Ya. Seru juga. Oke, oke, oke. Ternyata emang di situ teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kayak pendidikan formal kayak gitu, kalian nyoba juga enggak sih kayak les-les segala macam sebelumnya?
5: Aura iya, Kak.
1: Aura iya. Ya. Dari kapan?
5: Dari kelas 1 SMP juga.
1: Oh, dari kelas 1 SMP juga. Tapi aku lihat beneran kayak dikasih jalan banget ya. Maksudnya kayak mama papanya juga kemarin tuh kayak nungguin banget di belakang. Kita juga gemes ngelihatnya ya, kayak ditungguin sama papanya anak itu gitu bilangnya. Iya. Oh, itu gurunya. Oh, aku kira papanya. Aduh, kalian mirip semua ya. Oh, ternyata itu gurunya kemarin. Nungguin ketukan banget di belakang ya. Aku kira kayak supportive banget ya. Tiba-tiba, oh ternyata di situ ya. Oke. Tapi kalau Rian sendiri gimana?
4: Kalau
1: ngikut les kayak gitu juga
4: belum
1: sih?
4: Belum kalau sekarang. Pengen sih nanti, cuman belum.
1: Oh, tapi aku lihat kayak kamu beneran entertain banget ya kemarin tuh Rian.
4: Masya Allah,
1: terima kasih. Oh ya Allah, tabarakallah tiba-tiba. Tapi karena memang Rian juga kelihatan kemarin kayak entertain banget. Terus kayak body language-nya juga udah bagus banget.
4: Iya, karena mungkin kemarin sempat ada pelatihan untuk ke Porseni dari kampus.
1: Okay.
4: Jadi belajar dari sana.
1: Oh, kamu ikut juga Porseni juga ya?
4: Iya, kemarin.
1: Oh, berarti bareng sama si Tito ya?
4: Oh enggak, kalau Tito senior aku.
1: Oh, dia senior kamu?
4: Iya, dia di 2 tahun sebelumnya.
1: Oh, 2 tahun sebelumnya. Iya, ya, karena Tito kan juga sempat bintang radio juga kan ya?
4: Iya,
1: nah, dari zaman Tito tuh yang pergi. Nah, kalau untuk ini kita ke Korwil dulu nanti teman Pro 2 ya. Kita bakal lihat juga gimana sebenarnya persiapan mereka kemarin ya di bintang radio, apa aja yang udah mereka lewatin ya. Dan kamu juga bisa jamin langsung ya, kirim aja pertanyaan kamu ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram kita di @pro2rri Palembang.

RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Morning Live Chat Special Weekend.
1: Yes, balik lagi ya di Music Live Chat Special Weekend, teman Pro 2 yang disiarkan langsung dari Pro 2 Network Belaja Sumba pastinya. Dan kamu juga bisa lihat visualnya melalui YouTube Pro 2 RR di Palembang. Karena kayaknya di sini udah banyak juga yang gabung ya. Ada Mas Nasyid ya, ada juga Margareta Joanna, teman Pro 2 ini katanya ini ya, coachnya Rian ya.
2: Iya, Pak Mas. Halo Pak Mas.
1: Halo Pak Mas ya. Duh, Masya Allah katanya Rian, insya Allah juara nasional, amin,
2: amin ya,
1: ya
2: Allah.
1: Kita doakan bersama ya. Tapi kalau flashback lagi nih ke perjuangan kalian di Bintang Radio tingkat RRI Palembang kemarin, ceritain dong gimana awalnya kayak kalian tuh mulai ya mau ikut ini deh gitu.
3: Kalau Aura itu lihat di Instagram kak, ada pengumuman kan ya kak ya, lomba Bintang Radio. Nah abis itu Aura langsung kirim ke mama.
1: Oke.
3: Ya abis ke mama katanya Aura mau ikut apa enggak ini? Katanya Aura ngomong iya mau ikut gitu. Ya udah didaftarin, Aura cek. Nah abis itu latihan deh.
1: Oh abis itu latihan.
3: Iya kak.
1: Oh jadi emang kamu tuh tipe anak yang kayak wah lomba ngikut gitu ya?
3: Mm.
1: Oh emang aktif dianya ya. Aku pikir kayak mamanya yang menemukan lomba ini kayak. Ini Aura lomba Bintang Radio, karena kan biasanya mama-mama ya yang tahu Bintang Radio ya. Oke, ternyata emang kamu yang ngelihat kayak oh Bintang Radio nih gitu ya. Kamu daftarnya di hari keberapa sih, hari terakhir juga?
3: Aura daftarnya hari ke berapa ya? Mau terakhir gitu kayaknya.
1: Mau terakhir juga iya. Ya, karena emang kemarin tuh banyak pas hari terakhir-terakhir gitu yang daftar ya. Salah satunya Rian juga ya. Itu gimana kemarin Rian?
2: Kalau sebenarnya kalau niat untuk daftar Bintang Radio itu udah lama kak, karena teman Rian namanya Jihan.
1: Oh iya, yeah, I know Jihan.
2: Juara 3 tahun kemarin dan Kak Cantika.
1: Oh Cantika.
2: Itu teman Rian, jadi emang ada motivasi untuk ikut karena mereka tuh ada banget. Cuman kemarin kan takutnya bentrok sama Maximinas, jadi kita tuh semuanya agak maju mundur. Sebenarnya kita tuh berlima daftarnya kak.
1: Oh berlima?
2: Iya ada 5 orang-orang Maximinas yang daftar. Cuman yang pada akhirnya bertahan cuman 2. Yang sisanya mengundurkan diri karena merasanya mau fokus ke Maximinas gitu.
1: Oh iya benar.
2: Jadi Rian modal nekat daftar, ayo udah akhirnya alhamdulillah.
1: Oh di situ ya modal nekat daftar, dan tadi sempat ngomong juga kata Rian, aku pikir yang videonya itu audisi ya.
2: Iya betul. Dikirain audisi video dulu nanti dinilai, yang lolos baru ke RRI. Jadi kemarin sempat emang harus bagus. Kita tag ulang dengan waktu yang tinggal 3 jam lagi jam 9 malam. Kita hektik banget berlima di kosan.
1: Aduh, itu kosan siapa tuh yang jadi korban?
2: Kosan teman namanya Rahmat.
1: Teman. Aduh, terima kasih Rahmat ya.
2: Terima kasih Rahmat. Terima kasih juga Kak Baby sebagai kameramen.
1: Oh, terima kasih disclaimer Baby ya, kredit. Oke. Jadi emang banyak banget ya teman Pro 2 kayak cerita-cerita di balik mereka sendiri yang pendaftarannya. Nah, tapi kalau misalnya perjuangannya nih Bintang Radio RRI Palembang kemarin ada kayak 1-2 kejadian yang kalian kayak pikir susah banget gak sih? Oh kemarin tuh ada kejadian ini loh kak gitu.
3: Kalau Aura sih membagi waktu kak. Aura kan
1: waktu.
3: Asrama ya kak.
1: Oh iya
3: yes. SMA 17 Palembang. Dan juga Aura harus latihan. Jadi Aura harus membagi waktu antara asrama, antara sekolah, belajar, latihan, persiapan gitu kak.
1: Oh iya, karena kemarin juga sempat lagi ujian ya.
3: Ujian.
1: Aduh.
3: Ujian harian.
1: Oh ujian harian.
3: Iya.
1: Karena kemarin sempat juga ada peserta yang kayak gimana nih gue ujian segala macam ya. Tapi sempat ada yang surat dispen juga ya kan ya. Banyak banget yang nunggu surat dispen karena memang di seleksinya itu kan di audisinya hari Senin Selasa ya. Senin Selasa, dan itu memang hari-hari masih ujian, hari masih kuliah ya. Bahkan kalau misalnya potek kan hari Sabtu juga enggak libur ya Rian ya.
2: Itu untuk kelas malam kak.
1: Kalau untuk kelas malam dia enggak libur.
2: Kalau Rian sebenarnya libur, cuman emang dosennya masuk di hari Sabtu.
1: Oh kusah. Memang ada jadwal khususnya
2: ada
1: juga
2: jadwal
1: ya.
2: Khusus.
1: Oh I see. Nah kalau kalian kemarin persiapannya di Bintang Radio RRI Palembang kemarin gimana sih? Karena memang kan kalau misalnya kita lihat juga dari bajunya kalian juga itu kemarin kayak ready banget ya. Apalagi kayak Aura kemarin hari pertama sama hari terakhir tuh kayak beda karena memang 2 minggu berturut ya jangka waktunya ya. Itu gimana tuh?
3: Itu Aura cari referensi bajunya dulu kak.
1: Oh cari referensi? Iya. Baju baru?
3: Iya baju buat.
1: Oh iya, Allah, Masya Allah ya. Iya oke. Gimana tuh?
3: Jadi udah cari referensinya, Aura kirim ke tukang jahitnya gitu kak. Jadi nanti dibikinin. Nah yang hari pertama itu yang lagu pop itu Aura emang udah punya bajunya. Nah yang kedua itu pas lagu daerah, Aura buat baru itu kak. Karena Aura di rumah kebetulan belum punya baju etnik kayak gitu.
1: Baju etnik yang daerahan ya.
3: Alhamdulillah satu minggu selesai.
1: Fast track ya tukang jahitnya ya. Fast track ternyata ya. Oke, gitu ternyata emang dari awal untuk baju yang pop sendiri udah ada ya. Tapi untuk style emang kamu menentukan sendiri atau ada arahan juga dari mama?
3: Dari mama pastinya.
1: Dari mama pastinya sebagai role model dan manager ya. Oke, jadi emang dari awalnya kamu untuk stylenya itu juga kayak, "Ma, gimana kalau gini-gini-gini?" gitu ya.
3: Minta pendapat mama gitu, gimana baiknya gitu, gini-gini-gini gitu.
1: Dan akhirnya dapatlah style yang dia pakai kemarin ya, teman Pro 2. Dan kalau untuk Rian sendiri gimana? Karena aku lihat kayak jasnya bling-bling banget, kayak bagus banget di kamera kemarin. Jujur hampir mau minjem ya teman Pro 2 ya kemarin tuh jasnya Rian. Itu gimana tuh?
2: Kalau itu jas custom dibuat sama Kak Ayi namanya.
1: Hai Kak Ayi. Thank you.
2: Di @ayigalery boleh dicek-cek guys.
1: Boleh dicek guys.
2: Jadi Kak Ayi yang buat itu bagus banget untuk sebenarnya untuk porseni. Cuman porseni kemarin dia buat dua baju kan Kak. Jadi dia pakai yang marun di porseni. Nah, untuk yang ini dipakai di Peksi Minas. Tapi dipakai juga di sini.
1: Ternyata.
2: Jadi terima kasih untuk Kak Ayi.
1: Terima kasih Kak Ayi ya untuk supportnya ya. Aduh, memang ternyata memang persiapan mereka tuh enggak main-main sih teman berdua. Karena kemarin Rian juga sempat ada jadwal bentrok juga ya. Jadi kayak ngulang lagi dia nyanyi lagi ya. Tapi alhamdulillah lancar ya Rian.
2: Alhamdulillah.
1: Eh sempat gugup enggak sih sebenarnya pas mau naik panggung kemarin?
3: Pastinya gugup kak, karena orang ngelihat banyak yang hebat-hebat sekali, ada yang udah bekerja, sedangkan orang masih SMA, ada yang masih kuliah, banyak yang hebat-hebat pokoknya.
1: Tapi sebenarnya kalian punya nggak sih kayak satu atau dua peserta yang benar-benar kalian kayak antisipasi banget kemarin?
3: Banyak banget sih kak ya, hampir semuanya deh kayaknya kak, bagus banget. Iya.
1: Tapi kalau kayak menurut kamu kayak, aduh ini saingan banget nih, siapa ada nggak sih?
3: Yang bagus-bagus banget itu menurut Aura, Cefai bagus banget. Aura, Aura itu banget, idola banget.
1: Fiberness ya. Iya. Fai juga cakep banget ya kemarin nyanyinya falsetonya kayak tinggi banget ya. Bisa anak itu ya tiba-tiba nyanyi seriosa. Tinggi banget. Iya seriosanya. Kalau Rian sendiri gimana?
2: Semuanya sih keren kayak keren kan nonton semua tuh dari Jember. Semuanya salah satu yang tonton. Cuman yang emang agak diwaspadai mungkin Fakri.
1: Fahri.
2: Karena dia sudah pernah mengalahkan Rian kemarin.
1: Oh iya di mana? Oh kalian sempat ketemu juga?
2: Iya di kampus malah di tuan rumah. Di Mall Sri dia lomba Gebiar Simfoni juara 1, Rian juara 2.
1: Ternyata ini saatnya aku balas dendam ya katanya.
2: Enggak dong.
1: Tapi alhamdulillah.
2: Berteman ya Fakri. Salam kenal.
1: Takut banget ya, langsung di unfollow. Gak follow-followan lagi tiba-tiba ya. Ternyata emang kayak gitu ya.
2: Belum follow-followan
1: Fari.
2: Mungkin nanti deh.
1: Boleh follow-followan Fari. Udah mulai ada kode Fari, boleh nanti di mutual ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kalian berdua sendiri, kalau untuk nanti kedepannya nih, untuk di tingkat Korwil ya, persiapannya sampai sekarang kalian udah kepikiran gak sih mau ngapain aja?
3: Kalau Aura persiapannya itu mungkin jaga pola makan, terus istirahat yang cukup, latihannya optimal, sama yang terakhir pastinya berdoa.
1: Itu ya. Baiklah. Kalau untuk Aura gitu. Kalau untuk Rian gimana?
2: Ya sama sih kak, kurang lebih. Rian udah nyiapin jadwal latihan juga sama pelatih.
1: Udah nyiapin jadwal latihan bahkan ya.
2: Jadi ya karena kan dipikirnya tanggal 23 itu hari lagi.
1: Iya benar.
2: Jadi kita udah kayak kapan terwaktu, karena Rian juga selain kuliah itu ikut organisasi kak, kepanitiaannya banyak kerjaan.
1: Kamu aktif banget ternyata ya.
2: Di UKM Simfoni.
1: UKM Simfoni.
2: Iya jadi banyak kerjaan yang di satu waktu gitu. Jadi benar-benar harus membagi waktunya, kalau di kuliah tuh benar-benar harus mateng. Jadi sama pelatihnya juga kan, pelatihnya juga punya kesibukan sendiri. Jadi benar-benar kontekan kapan bisanya, di mana mau ketemu buat latihan. Ya sisanya sama berdoa, jaga pola makan, jaga suara ini lagi. Kayak gini.
1: Lagi kayak gitu aja bagus ya dia ya. Beda ya teman berdua ternyata ya kalau penyanyi. Tapi kalau kalian sendiri ada kayak tip atau juga kayak trik-trik khusus enggak sih sebelum manggung, kayak mungkin Yura yang nyemilin apa sih? Kecambah. Kecambah lagi. Punten Mbak Yura ya. Kecambah jadi ya. kencur kayak gitu ada nggak sih?
3: Kalau Aura sih sebelum nyanyi Aura makan kencur di rumah.
1: Oh beneran?
3: Iya.
1: Oh, ada juga ternyata yang kayak gitu ya.
3: Terus juga Aura vocalizing, latihan pernapasan gitu kak, pemanasan.
1: Oh pemanasan ya?
3: Iya.
1: Oh jadi warming upnya kayak gitu dia ya, kencur juga ternyata. Baik. Kalau Rian gimana?
2: Kalau Rian tuh rutinitasnya misalnya mau nyanyi di hari ini jam berapapun harus jangan sampai telat bangun.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karena Rian tipe yang pemulihan suaranya lumayan lama.
1: Ya.
2: Jadi harus bangun saat subuh tuh udah dari situ minum air hangat, kencur, sarapan, terus udah nggak usah konsumsi apa lagi, air putih, sama warming up.
1: Okay.
2: Kalau warming upnya Rian ada di YouTube.
1: Oh ada di YouTube.
2: Dari Kak Cantika.
1: Oh,
2: dia kasih ada 10 minute vocal workout dan itu menurut Rian work banget.
1: Oh gitu.
2: Jadi di sana 10 menit tuh 10 menitnya udah termasuk pernapasan, placement, fibra, semuanya ada di sana. Jadi cukup 10 menit itu sebelum nyanyi. Jadi 30 menitnya tinggal jaga suara aja.
1: Begitu ternyata ya. Mereka punya treatment sendiri-sendiri ternyata ya untuk warming up dan juga ya ada ternyata kencur adalah kunci di sini ya. Terlihat ya kencur adalah kunci ya di penyanyi teman berdua kayak gitu ternyata. Oke, buat kamu yang udah tanya-tanya langsung di WhatsApp kita ya dan juga Instagram kita bakal kita jawab nanti habis yang satu ini teman-teman berdua. Pastiin kamu stay tune terus di Music Live Chat Special Belajar Sumba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sudah balik lagi di 91,6 ya, Produera di Palembang dan juga Music Live Chat di Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Produera Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang pastinya. Pagi hari ini kita bareng sama teman-teman dari Bintang Radio Tingkat Satuan Kerja RRI Palembang. Ada Rian dan juga ada Aura ya, yang tadi itu udah cerita banyak banget ternyata ya hal-hal yang mereka lewati teman berdua di Bintang Radio kemarin ya. Dan ini sebenarnya udah rame juga di YouTube kita ya. Kita bacain dulu ada beberapa yang ke YouTube. Nah ya, oke, ada siapa nih? Ada Karnain Zulkar ya, ada juga Margareta Joanna yang bilang kayak, wah suaranya bagus banget ya, pas nyanyi beda, pas ngomong biasa juga enak. Aduh, belajarnya di mana? Terus kalau les vokal gitu diajarin nggak dari basic? Nah ini gimana nih? Kalau Aura sendiri gimana Aura?
1: Kalau Aura les musik itu diajarin basicnya.
0: Oh diajarin ya?
1: Ya kayak tentang teknik pernapasan, gimana cara kita ngatur napas kita, gimana kita caranya mempraktekkan teknik-tekniknya gimana kak gitu.
0: Oh pantesan kayak ngobrol sama nyanyi beda ya tiba-tiba ya, berasa ngeliat Nikta Gina ya. Beda lagi nyanyi sama ngobrol ya. Kalau Rian gimana Rian?
2: Mbak tadi pertanyaannya.
0: Itu bisa kayak beda kayak gitu ngobrol sama nyanyinya, suaranya beda tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya kalau nyanyi tuh kita apa adanya aja sih, gimana suara kita, kita nyanyi dengan versi kita. Kalau ngomong, kenapa kalau ngomong biasa aja ya, karena kita tidak mencoba menjadi siapa-siapa.
0: Oh tidak
2: gitu. Jadi gitu apa adanya aja. Jadi kalau kita nyanyi, ini saran aja ya guys, jangan ngikutin penyanyi aslinya.
0: Oke.
2: Nyanyilah versi kamu sendiri, mau suara kamu kayak gimana. Penting itu lagunya jadi milik kamu gitu.
0: Oh ala, ternyata gitu teman pro 2 ya. Aneh juga ya kalau misalnya ngobrolnya juga suaranya sama bernada tiba-tiba ya ngobrolnya ya. Kenapa? Ya, tiba-tiba A-nya banyak banget di do tinggi gitu ya tiba-tiba ya. Aduh, oke. Ada juga ada Rani nih yang nanya, ini lagi asa banget kan. Nah, gimana nih caranya jaga kesehatan dan jaga suaranya biar bisa tetap stabil? Nah, gimana nih? Kalau kalian sendiri di tengah cuaca yang benar-benar kelebu ya, kalau kata orang ini gimana nih?
1: Kalau Aura sih kurangin aktivitas di luar rumah, Kak.
0: I see.
1: Minum yang banyak minum vitamin terutama. Gitu.
0: Oh, kalau Aura gitu. Kalau Rian gimana, yang mau enggak mau pasti harus keluar ya.
2: Mau enggak mau beli masker, guys.
0: Iya.
2: Pakai masker, banyak-banyak minum air putih, itu adalah kunci.
0: Oh iya.
2: Jadi pokoknya dimanapun minum air putih harus cukup. Harus terhidrasi.
0: Harus terhidrasi ya. Oke, seperti itu ya ternyata teman pro 2 ya. Terus juga ada dari Gea. Keren banget mereka berdua, gimana sih biar bisa ngatasin nervous dan bisa all out kalau udah di panggung? Nah ini gimana nih? Dari siapa dulu yang jawab?
2: Aura mau jawab?
0: Okay, Aura gimana nih?
1: Kalau Aura sih biar gak nervous banget itu ngobrol kak. Jadi kan kita kan kalau lomba itu banyak ya teman-teman, ketemu teman-teman, ketemu lagi gitu di lomba kemarin tuh, ketemu di sini, ketemu ngobrol bareng gitu. Jadi kayak biar nggak terlalu kepikiran banget kalau kita tuh misalnya mau tampil gitu.
0: Oh jadi emang di situ ya,
1: di bawah santai aja.
0: Di bawah santai ya. Oke. Kalau Rian gimana Rian?
2: Kalau Rian nggak bisa bohong sih, emang setiap panggung pasti nervous. Jadi kayak dihadapi aja. Jadi berpikirlah kalau pokoknya udah di tangga mau naik panggung, berpikirlah kalau kita tampil tuh ya kita artisnya gitu, panggungnya punya kita. Jadi tampillah maksimal, kalau kamu jelek yang malu cuma kamu sendiri.
0: Jadi
2: harus ada mindset itu sih.
0: Kejam aja sama diri sendiri.
2: Jangan dimanjain gitu.
0: Oke. Dihajar aja ya gimana.
2: Dihajar
0: caranya
2: aja.
0: Ya
2: sikat panggungnya
0: ya. Kalau bisa pakai spons ya. Tiba-tiba banget. Tapi next nih ada yang nanya lagi dari Rini nih ya. Ini kalau udah sukses nanti di Bintang Radio, apakah bakal lanjut ikut audisi yang lebih besar lagi? Nah ini gimana nih?
1: Kalau Aura, kalau misalnya berkesempatan, Aura ingin ikut Indonesian Idol.
0: Kita doakan bersama ya.
1: Doain ya guys.
0: Doain ya guys. Oh emang, jadi kayak kalau misalnya nanti ya udah selesai Bintang Radio, mungkin nanti bakal coba di Indonesia Idol. Iya, kita gak pernah tahu Feby Putri 2.0 tiba-tiba keluar ya. Oke. Kalau Rian sendiri gimana Rian?
2: Belum ada kepikiran sih kak.
0: Belum kepikiran ya. Tapi kalau untuk di kampus-kampus juga ada gak sih Rian?
2: Kalau maksudnya event lomba?
0: Iya, event-event kayak gitu.
2: Belum ada sejauh ini.
0: Oh, belum ada sejauh ini ya.
2: Insyaallah kalau emang rezekinya mau ikut porseni lagi di 2 tahun.
0: Doain guys ya biar skripsinya juga lancar. Amin, biar enggak pusing gitu ya.
2: Semoga kuat ya.
0: Iya.
2: Bisa nyambil.
0: Tapi mahasiswa akhir emang kayak gitu sih. Semuanya dikerjain, semuanya diikutin lomba kecuali ngerjain skripsi. Ada aja alasannya ya. Oke. Dari live YouTube kita pindah dulu ke WA ya. Oke. Nih ya. Kalau tadi ada Adit yang nanya gimana cara ngatasin nervous, sama ya tadi udah dijawab ya. Terus nih ya, ada dari Caca di Jakabaring. Pernah gak sih tiba-tiba lupa lirik atau salah masuk pas lagi tampil? Kalau pernah gimana tuh caranya biar tetap lanjut tapi gak kelihatan panik? Nah, ini gimana nih?
1: Kalau Aura pernah kak.
0: Oh, pernah?
1: Iya. Cara ngatasinnya itu Aura lanjut aja pokoknya.
0: Oh, lanjut.
1: Jangan
0: aja ya.
1: Dipikirin, udah lanjut aja ya.
0: Oke. Bener kata Rian ya. Kejam aja sama diri sendiri ya. Gak apa-apa, lanjut aja ya. Kalau Rian pernah gak?
2: Pernah pasti.
0: Oh, pernah juga.
2: Alhamdulillahnya cuman gak di lomba.
0: Oh,
2: itu kan krusial banget ya kalau di lomba, fatal. Jadi kalau ngejawab itu pernah. Cuman ya bener kata Aura, lanjut aja. Must go on gitu.
0: Iya, oke. Dibawa santai aja.
2: Dibawa
0: ya.
2: Santai.
0: Oke, orang juga enggak tahu kalau kita enggak diam ya.
2: Jangan stop.
0: Jangan stop ya. Oke. Nah, ada lagi nih dari Tiara di Sukarame. Kak, gimana caranya nemuin lagu yang cocok sama karakter suara kita sendiri? Nah, ini gimana nih?
2: Kalau Rian referensi sih. Jadi kita harus punya patokan artisnya. Maksudnya kayak kita dengerin penyanyinya. Kayaknya dia kalau nyanyi itu caranya, tipenya, seleranya itu masuk ke kita. Kita dengerin, kita kulik. Bukan meniru, tapi menjadikan dia referensi gitu.
0: Oh, oke.
2: Jadi lama tahun kita tahu dari artis ini. Kita tahu artis yang mirip sama artis ini siapa. Jadi kita bisa tahu lagu-lagu yang cocok sama kita tuh lagu-lagu apa, lagu-lagunya siapa gitu.
0: Oh, gitu ternyata ya. Kalau Aura sendiri gimana Aura?
1: Kalau Aura sama sih kak, kita harus cari referensinya dulu gitu. Kita harus menyenangi juga lagunya gitu kak. Dengan menyenangi kita jadi seiring lagu kita nyanyi gitu.
0: Oh iya, jadi emang banyak juga ya cara-caranya menentukan lagu yang ternyata cocok untuk kita ya. Oke. Ada lagi nih satu WhatsApp terakhir ya dari Dimas di Kertapati. Ini nanya, kalau mau latihan vokal sendiri di rumah tanpa guru les, latihan dasar apa sih yang paling penting dilakuin?
1: Kalau Aura itu yang paling penting itu adalah latihan pernafasan kak.
0: Oke.
1: Ya karena pernapasan itu penting kak. Karena kalau kita nyanyi tuh kita harus ngatur pernapasan. Terus juga kita harus kan kalau pernapasan itu harus pakai suara dada gitu. Pernapasan perut gitu. Kita harus tahu teknik-tekniknya gitu.
0: Ternyata emang seperti itu. Kalau Rian sendiri gimana Rian?
2: Ya kalau tadi tanpa pelatih gitu ya. Yang kayak tadi Rian share, salah satunya di YouTube.
0: Oke.
2: Sekarang kan banyak platform media sosial, ada Instagram, ada YouTube. Cari aja sebanyak-banyaknya. Terutama kayak akunnya Indra Aziz gitu.
0: Itu ya, berguna banget ya.
2: Berguna sih. Beberapa ngajarin teknik vokal yang bisa diaplikasikan dari situ juga.
0: Oke.
2: Terus Cheryl Porter kalau kalian tahu itu dari luar. Dia juga YouTube-nya bermanfaat untuk penyanyi sih, boleh dicek-cek.
0: Boleh dicek-cek ya teman Broadway. Terakhir juga ada yang di YouTube bilang keren-keren banget, pengen denger dong mereka nyanyi dikit. Nah ini boleh gak sih dikasih spill dikit suara kalian? Mungkin ref-refnya pas kalian bintang radio kemarin ya, boleh. Dari siapa dulu nih?
1: Oke,
0: Aura. Oke, dari Aura dulu deh, boleh.
1: Lagu Aku Bukan Untukmu ya kak.
0: Oke, boleh.

0: keren itu aura. Kita tunggu Rian nih teman bro dua. Spill dikit dong suaranya.
1: Lagu Alama berarti.
0: Boleh Alama.
1: Sebenarnya mohon maaf ya suaranya agak. Liriknya kak.

0: Aduh, manis banget ya. Atau mau dikeras lagi? Dibayar loh ya penonton bayaran di belakang ini ya. Oke teman Pro 2 ya. Last but not least, ada gak sih yang pengen kalian sampein ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi denger di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, ya dimanapun itu, boleh ya.
1: Kalau Aura, untuk penonton di sini tetap semangat ya. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena kita nggak tahu kalau kita nggak pernah mencobanya.
0: Oke, dari Rian sendiri gimana Rian?
2: Ya sama sih kalau Rian, buat terutama untuk yang pengen nyanyi, Rian juga dulu nggak ada keberanian. Tapi kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu. Coba aja satu panggung, nanti kecanduan nyanyi terus.
0: Gitu.
2: Setiap orang punya suaranya masing-masing, karakternya beda-beda. Nggak perlu yang lebih tinggi, lebih menang. Cari aja karakter suara kalian, nyanyi sesuai range kalian, udah cukup.
0: Ingat ya kata Biskara, temuin suara lo ya.
2: Oh iya, cari
0: temuin
2: suara,
0: suara lo. Gak ada yang bisa nyanyi ya, cari suara lo.
2: Tapi benar.
0: Iya sih ya, tapi benar, cari warna suara lo ya teman Pro 2. Aduh. Dan gak kerasa udah 1 jam kita ngobrol pagi hari ini ya teman Pro 2 di Music Live Chat. Dan kita juga ngelihat ya gimana ceritanya dari Aura dan juga Rian ya. Penampilan mereka di atas panggung ternyata emang prosesnya panjang. Banyak support juga dari sana sini, bukan sendiri perjuangannya teman Pro 2 ya. Dan semoga nanti kedepannya juga bisa sukses ya.
2: Amin ya Allah.
0: Karena masih ada banyak selanjutnya ya. Putaran Bintang Radio ini. Dan buat teman Pro 2 juga yang punya mimpi jadi penyanyi, jangan tunggu sampai kamu ngerasa sempurna ya, karena emang panggung pertama kamu mungkin nggak bakal langsung sempurna, tapi dari situ kamu bisa dapat pengalaman dan juga keberanian.
2: Setuju.
0: Yes ya. Benar. Terima kasih banyak untuk Rian dan juga Aura ya, yang udah mampir ngobrol bareng sama kita di Music Live Chat Belajar Sumba. Dan juga buat teman-teman yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan pastinya di Palembang juga, thank you so much. Dan akhir kata aku Erin Azali dan juga
2: Rian
1: Aura,
0: kita pamit. Bye. Bye.
3: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2 Caroline Bangun meluju ke Final Modern Pentathlon Putri Asian Games 18 Nagoya 2026 setelah finish ke-8 semifinal Grup A. Caroline mengumpulkan 1.351 poin dengan hasil terbaik pada obstacle run dan juga renang, masing-masing finish ke-4 dan ke-2. Caroline menargetkan konsistensi dari 5 besar dan membidik medali emas meski persaingan dari China, Korea Selatan dan juga Jepang sangat ketat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, NASA dan SpaceX terus mematangkan persiapan misi Crew 13 yang ditargetkan meluncur ke ISS pada awal Oktober. 4 awak Crew 13 mulai menjalankan karantina prapeluncuran di Johnson Space Center Houston sejak Kamis 17 September 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, Rose Blackpink merilis new track pada 18 September 2026 dengan karakter garage punk yang lebih ceria dan juga energik. New track mengangkat pesan bangkit dari luka emosional setelah Rose merasa tidak ingin kembali membuat lagu-lagu sedih. Video musiknya disutradarai oleh Dave Meyers dan direkam menggunakan iPhone 18 Pro, menghadirkan konsep playful serta bernuansa nostalgia.

0816. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.

81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Wow, weekend kamu hari Sabtu ini teman Pro 2 bakal ditemenin sama Naura. Pastinya di Santai Siang sampai jam 3.

0: nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816 110916, atau juga kamu bisa mampir aja ke aplikasi kita teman Pro 2 ya, di RRI Digital, yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, karena selanjutnya aku juga bakalan kasih tahu kamu info seputar dunia entertainment pastinya yang seru-seru banget teman Pro 2. Jadi make sure kamu stay tune terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Santai siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang, Santai Siang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, diri kanan.

Nona dengan Rollerblade teman Pro 2 yang lagu satu ini nih emang hits banget ya. Kayaknya beberapa bulan belakangan ini lagu satu ini selalu muncul di FYP kamu gitu kan. Pastinya juga masuk ke playlist kamu juga tuh teman Pro 2. Emang seru banget lagunya teman Pro 2 pastinya tuh kan. Lagu ini juga jadi salah satu lagu yang menyambut album dari Nona yaitu Island Girl teman Pro 2. Yang jadi first full album dari Nona juga yang baru aja rilis kemarin banget Om Pro 2 ya. Jadi Nona ngeluarin 15 track lagu baru gitu Om Pro 2 dan lagunya keren-keren banget. Salah satunya ada Rollerblade yang udah kamu tahu pastinya Om Pro 2. Terus tuh juga udah ada Work, ada juga Hong gitu Om Pro 2 ya, dan ditambah beberapa lagu lainnya yang juga keren-keren banget. Apalagi untuk kamu yang mungkin kangen banget sama Nona era-era debut gitu kan. Nah, finally kamu bisa dengerin lagi Om Pro 2 vibe R&B-nya Nona banget, the OG Nona gitu teman Pro 2 ya, di album barunya Island Girl ini. Pastinya juga teman Pro 2 ya, sebelum dia ngerilis full albumnya Island Girl gitu, Nona juga sempat ngerilis kayak Speaker Freaker teman Pro 2, yaitu jadi salah satu penyambutan untuk albumnya dan juga merayakan hari radio. Wah, keren banget Nona ya teman Pro 2. Jadi durasi video musiknya itu 13 menit dan di situ kita kelihatan banget ya gimana cantiknya para member Nona dan juga cantiknya Indonesia juga di music video itu teman Pro 2. Karena di situ Nona benar-benar wah cakep-cakep banget. Apalagi nih kemarin aku juga lihat nih teman Pro 2 ya, Nona baru aja ngerilis juga nih music video baru untuk salah satu lagu mereka Star. Wow, di sini juga Nona kelihatan cantik-cantik banget, luar biasa ya. Benar-benar Indonesianya kerasa banget, tapi juga ada menyatu dengan alam deh pokoknya Nona gitu teman Pro 2. Dan kalau untuk secara liriknya sendiri ya, untuk secara liriknya sendiri kita teman Pro 2 ya, Star ini juga nyeritain tentang rasa percaya diri gitu teman Pro 2. Jadi dia tuh ngajak perempuan-perempuan muda untuk tampil berani sebagai performer, terus menikmatin perhatian, menikmatin dirinya sendiri gitu, mencintai diri sendiri gitu teman Pro 2. Itu yang pengen Nona tampilkan di lagu-lagunya pastinya teman Pro 2. Salah satu liriknya juga tuh banget sangat-sangat keindonesiaan ya, kayak yang kita tahu gitu Nona kemarin tuh emang sekarang jiwa Indonesianya tuh wah menggelegar gitu teman Pro 2 ya. Karena di lirik lagunya tuh ada kayak kata gamelan gitu, ada kata kayak motorbike, terang bulan gitu, Jakarta. Jadi tuh emang bener-bener yang jadi nuansa Nona banget teman Pro 2 ya. Terus lewat pengulangan frasa I'm a star and you're a star, lagu ini terasa banget kayak ngajak untuk mengenali daya tarik dan kekuatan diri sendiri gitu teman Pro 2. Keren banget ya Nona. Pastinya nih jadi salah satu playlist yang bikin kita confident selalu teman Pro 2. Ya udah deh, mumpung masih nuansa-nuansa percaya dirinya gara-gara Nona tadi teman Pro 2 ya, aku juga bakalan nyidupin lagu yang pastinya bikin kamu juga pede mampus. Ini dia I Love You But You Will Be Love Me dari NPD.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Iya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. That was Wishlist dari Taylor Swift ya, teman Pro 2. Yang lagu satu itu tuh emang jadi lagunya Taylor Swift yang dibuat dia pas dia lagi jatuh cinta, jatuh cintanya banget ya. Emang tuh era-era Taylor lagi kenal sama Travis ya, teman Pro 2, di mana ya emang gitu deh, yang sampai sekarang jadi suaminya juga gitu, teman Pro 2. Ya, romance Taylor tuh emang enggak afdol kalau enggak dijadiin lagu ya, enggak sih? Tapi teman Pro 2 ya, kalau penyanyi tuh gitu emang ya. Jadi kalau misalnya apapun experience pribadi dia tuh bisa banget dijadiin inspirasi untuk buat lagu gitu, teman Pro 2. Jadi emang keren banget. Dan gak cuman musisi aja tapi teman Pro 2 ya, tapi filmmaker juga kayak gitu. Kadang-kadang pengalaman pribadi itu bisa jadi salah satu inspirasi untuk mengembangkan cerita-cerita baru nih. Salah satunya itu dari Greta Gerwig, teman Pro 2 ya, yang rencananya itu bakalan ngadaptasi film terbaru dari Narnia, yaitu Narnia The Magician Nephew, teman Pro 2. Yang kata Greta sendiri sih, rencananya dia tuh pengen banget ngebuat dunia Narnia yang baru ini dengan nuansa yang lebih rock gitu, teman Pro 2. Karena waktu dia kecil dia tuh sering banget dengerin lagu-lagu rock gitu, teman Pro 2, terutama dari David Bowie, Paul McCartney, David Gilmour dan banyak lagi gitu, teman Pro 2, yang menurut dia tuh sangat-sangat cocok banget sama dunia Narnia yang dibuat sama Alan melalui music gitu. Jadi makanya dia pengen banget yang namanya infuse that kind of rock energy di filmnya nanti. Dan juga teman Pro 2 ya, untuk kamu yang mungkin langsung bingung nih, apakah nanti genre-nya jadi musikal nih karena rock-rockan? Enggak juga sih, teman Pro 2. Tapi kalau kata Greta sendiri, dia tuh pengen vibe-nya aja yang rock, bukan genre-nya harus musikal gitu. Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin udah kangen banget sama Narnia dan penasaran emang Narnia yang baru ini bakal ngikutin cerita Narnia yang kamu tonton pas masa kecil atau enggak? Enggak, teman Pro 2. Karena Narnia kali ini yang bakalan digarap sama Greta Gerwig ini adalah prequel dari cerita Narnia. Jadi ini Narnia sebelum Narnia terbentuk gitu loh. Jadi ceritanya bakalan ngikutin dua karakter bocil ya, teman Pro 2, yang namanya Digory dan juga Polly, yang rencananya mereka tuh bakalan gak sengaja masuk ke dunia Narnia. Nah, setelah mereka masuk ke dunia Narnia, mereka bakal ketemu sama Alan, dan dia mereka tuh bakal lihat gimana Alan tuh ngebentuk Narnia yang kita kenal sekarang gitu, teman Pro 2. Jadi nanti awalnya tuh Narnia tuh bener-bener dunia yang kosong banget, terus berlahan-lahan bakalan terbentuklah Narnia yang kita tahu. Jadi bakalan seru banget ceritanya pastinya, teman Pro 2, apalagi kalau garapannya Greta Gerwig. Wah, gak usah diragukan lagi, karena film Greta Gerwig itu benar-benar one of the kind banget ya, mulai dari Barbie kemarin yang juga wah keren banget, terus ada Lady Bird juga, teman Pro 2, terus tuh ada Little Woman juga. Jadi ya nggak usah diraguin lagi lah kalau misalnya garapannya Greta Gerwig, teman Pro 2. So kapan sih emang filmnya bisa ditonton kak? Ya masih lama sih, di tahun 2027, teman Pro 2. Nggak apa-apa, sabar-sabar aja ditungguin, teman Pro 2, karena rencananya bakalan rilis resminya di 12 Februari 2027 dan bakalan juga rilis nanti di Netflix di tanggal 2 April 2027.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik. Kamu masih bareng Naura di Santai Siang, teman Pro 2. Ya, jadi lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Sebelum aku kasih tahu info yang seru banget, aku pengen tanya dulu sama kamu nih teman Pro 2. Kira-kira kamu ada gak sih kakek di rumah yang masih aktif banget orangnya gitu teman Pro 2 ya? Either aktifnya tuh beberes-beberes, berkebun, pokoknya aktivitas yang imut-imut lah ala kakek-kakek gitu teman Pro 2. Atau malahan kakek kamu yang aktifnya benar-benar aktif gitu. Kalau kakek kamu yang aktif banget teman Pro 2, kayaknya kakek kamu sama nih sama salah satu karakter di dunia Rick and Morty ya teman Pro 2, alias kakek yang agak crazy banget, yaitu Rick Sanchez nih teman Pro 2 ya, yang kayaknya kerjaannya nyusahin cucunya mulu si Morty teman Pro 2 ya. Karena si Rick and Morty ini nih emang jadi salah satu serial animasi yang sukses banget teman Pro 2 ya. Sekarang aja udah sampai season 9 lagi ongoing gitu teman Pro 2. Wow, luar biasa banget ya. Jadi nih Rick and Morty itu nyeritain tentang duo ya antara cucu dan kakeknya yang kayak aku bilang tadi teman Pro 2, di mana mereka ini punya banyak banget petualangan gitu. Jadi si Rick ini kakeknya tuh adalah ilmuwan yang smart banget gitu, dan dia tuh sering banget ngajak si cucunya Morty tuh untuk ikut pertualangan dia. Tapi sebenarnya Morty ini gak pengen gitu ikut pertualangan kakeknya. Dia tuh pengen nyantai-nyantai aja gitu teman Pro 2 ya. Tapi ya sudahlah ya, nama juga kakek-kakek ya, diikutin aja gitu paling. Tapi kayak ngomongin Rick and Morty teman Pro 2 ya, karena serial ini emang sukses banget ya sebagai TV show. Ternyata ada salah satu movie director juga yang tertarik banget untuk buat moviesnya untuk film Rick and Morty ini. Siapa? Tebak teman Pro 2, tahu gak siapa? Nah, benar banget kalau di ujung sana bilangnya Zack Snyder. Betul teman Pro 2, Zack Snyder yang emang juga terkenal banget ya sama film-filmnya yang sebenarnya kalau menurut aku agak berbanding jauh sama Rick and Morty ya. Karena as we know, si Zack Snyder ini terkenal banget sama film-filmnya yang cukup gritty kayak Man of Steel, Justice League teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya kalau ngegara film Rick and Morty yang sangat-sangat warna-warni cocok gak ya? Tapi ternyata dia tuh bilang dia sangat-sangat tertarik banget gara-gara Rick and Morty, karena dia bilang sendiri kalau ini kayaknya bakalan seru banget sih ngebuat film Rick and Morty. Kayaknya bakalan seru juga tuh teman Pro 2 ya. Meskipun dari Zack Snyder nih cuman sekedar baru ngomong-ngomong aja ya tertariknya gitu teman Pro 2. Belum ada action lebih lanjutnya, kira-kira emang beneran mau dibuat atau enggak. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana teman Pro 2? Kalau Zack Snyder ngegara Rick and Morty, kira-kira vibe-nya bakalan gimana tuh menurut kamu? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 1109 16.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready? Set. Talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di 91,5 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, man woman dari Lave, teman Pro 2 yang emang sih Lave ini terkenalnya tuh gara-gara sosial media awalnya, teman Pro 2. Karena sekarang tuh kalau ngomongin tentang artis-artis ya, atau lagi apalagi penyanyi, itu tuh banyak banget yang rising dari media sosial gitu, teman Pro 2. Either dulu buat cover gitu kan, atau juga sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu di internet, lama-lama wow viral dan lagu-lagunya disukain banyak orang gitu, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen jadi musisi gitu, teman Pro 2, kayaknya era-era sekarang tuh jadi era yang tepat banget untuk ngejar mimpi kamu satu itu, teman Pro 2. Apalagi sekarang nih Spotify juga punya program baru ya, namanya Fresh Find, teman Pro 2 ya. Jadi Fresh Find Forward ini bantu kamu semua ya, para musisi pendatang baru yang pastinya masih independen, supaya karir kamu bisa berkembang lagi gitu, teman Pro 2. Gimana sih cara kerjanya, Kak? Nah, jadi kalau kamu tuh seorang musisi dan masuk playlist Fresh Find, dan apalagi kalau mulai masuknya tuh di awal Januari 2026 kemarin itu ya, kamu bisa mendaftar program ini lewat Spotify for Artists, teman Pro 2. Jadi setelah kamu gabung, Spotify bakalan dukung kamu selama 12 bulan. Jadi bentuk dukungannya tuh banyak banget, teman Pro 2. Bukan cuma soal musik aja, tapi juga ada fasilitas untuk menunjang karir kayak akses studio gratis di Amerika Serikat ya. Agak jauh ya, teman Pro 2. Terus tuh juga ada kesempatan mencoba future Spotify terbaru lebih awal. Terus selain itu ada layanan kesehatan mental dan terapi gratis selama 6 bulan melalui BetterHelp juga, teman Pro 2 ya. Jadi emang ngebantu banget, apalagi kalau yang namanya karir sebagai musisi itu kan ada banget stres-stresnya gitu, teman Pro 2. Karena rencananya target Spotify juga ya untuk ngebantu 10.000 artis independen setiap tahunnya. Jadi pastinya kamu yang mungkin juga sekarang jadi salah satu musisi yang lagi grow banget, kayaknya bisa deh cobain salah satu program dari Spotify ini, teman Pro 2. Nah, Fresh Find sendiri itu sebenarnya udah ada lebih dari 10 tahun gitu, teman Pro 2. Playlist ini dibuat pastinya untuk memperkenalkan musisi-musisi baru kepada pendengar Spotify, tapi emang program yang kayak aku sebutin tadi tuh baru dibentuk baru-baru ini tahun 2026 ini, teman Pro 2. Dan pastinya udah banyak juga artis-artis yang pernah masuk Fresh Find yang sekarang tuh lagu-lagunya udah viral-viral banget, pastinya udah sering kamu denger juga, teman Pro 2. Salah satunya kayak Leve tadi, ada Clairo juga, ada Ethel Kane, teman Pro 2. Terus tuh juga ada Biba Dubi. Wah, banyak banget deh artis-artis yang keren-keren, teman Pro 2 ya. So, teman Pro 2, kita dengerin juga deh kalau gitu selanjutnya. Ini juga artis yang udah rising berkat salah satu program dari Spotify tadi. Ini dia Glue Song dari Biba Dubi featuring Clairo.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Eh Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Duduk. Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah, gabung sama kita. Jadi
0: gitu loh kan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Don't you dare touch my kerupuk dari Aditya Sofyan, teman Pro 2 ya. Yang lagu satu ini nih, aduh. Kayaknya cocok banget didengerin pas makan siang ya, teman Pro 2. Jadi teman-teman kamu yang hobinya malingin makanan kamu tuh bisa takut gitu sama kamu. Bisa kamu bilang, don't you dare touch my kerupuk ya. Ini my kerupuk, bukan punya kamu gitu. Tapi kalau kamu sendiri, teman Pro 2, ada gak sih makanan yang kamu tuh suka banget sampai kalau orang minta aja, kamu kayak, enggak deh, gak boleh. Nah, kalau ada teman Pro 2, kira-kira makanan apa tuh? Boleh kamu bagiin ke aku tuh di WhatsApp ya, di 0816-110-916 atau juga di aplikasi RR Digital yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di semester 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, kalau siang-siang gini nih pastinya enak banget makan siang ya teman Pro 2. Makan siang itu pakai nasi, pakai sambal, pakai ayam. Itu tuh udah kaya banget rasanya ya. Kayaknya kita tuh udah puas gitu kalau makan kayak gitu aja ya enggak sih teman Pro 2. Tapi kayak makanan Indonesia tuh kenapa ya identik banget sama yang pedes-pedes teman Pro 2. Bahkan tuh kalau aku sering lihat-lihat di beberapa konten sosial media gitu teman Pro 2 ya, banyak juga misalnya ada challenge makanan pedes gitu. Makanan Indonesia tuh yang paling pedes gitu. Bahkan warga-warga Asia Tenggara lainnya pun kepedesan gitu makan makanan Indonesia. Mungkin karena memang kita tuh udah terpapar sama makanan pedes tuh sedang kecil gitu teman Pro 2 ya. Jadi rasa cabai tuh udah berasa familiar banget di lidah kita juga. Bahkan nih katanya ada penelitian yang diterbitkan dari Journal of Ethic Food, itu tuh menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Wow, banyak banget ya. Jadi keragaman tersebut itu menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi dan kuliner daerah juga. Dan menariknya lagi teman Pro 2, ternyata cabai itu bukan tanaman asli dari Indonesia, tapi berasal dari kawasan Amerika Serikat, yang dimana tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayanan. Wow, jadi dulu tuh mungkin para orang Indonesia tuh jarang banget makan sambal ya, tapi gara-gara memang perdagangan yang makin luas gitu Pro 2, akhirnya kayak cabai-cabian datang ke Indonesia gitu kan. Jadi orang Indonesia kalau gak makan cabai gak lengkap sekarang. Kalau kamu sendiri teman Pro 2 ya, di antara 110 jenis sambal yang ada nih, kira-kira sambal favorit kamu apa sih?

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nyapain kamu di WhatsApp kita ya di 0816-110916. Tuh tadi ada yang request Toxic Till The End dari Rose, teman Pro 2. Thank you so much ya, udah join di WhatsApp kita. And then aku juga mau nyapain ada Noval dari Pajo yang bilang katanya, halo kak, mau dengerin lagunya Ariana Grande yang Supernatural dong. Oke deh, bakal aku puterin setelah ini Noval ya. Thank you udah request di Pro 2 Palembang. Dan untuk kamu juga teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu rim favorit-favorit kamu, boleh banget langsung aja hit our WhatsApp ya di 0816-110916 atau juga di aplikasi RR Digital yang aplikasinya tentu aja bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Dan pastinya nemenin santai siang kamu ya dari jam 1 sampai jam 2 nanti teman Pro 2, aku bakalan nemenin juga dengan informasi seputar dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau

Masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Nanti mau poin 6FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Berita seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Kayaknya lagi seru sekarang Asian Games 2026 gak sih ya? Karena baru aja dibuka kemarin banget, teman Pro 2 ya, Asian Games Echi Nagoya ini. Jadi ajang tersebut emang berlangsung di tengah-tengah tantangan akomodasi atlet serta ancaman cuaca ekstrim juga gitu, teman Pro 2 ya. Dan kemarin upacara pembukaannya tuh berlangsung di Palomo Mizuho Stadium Nagoya, Sabtu 19 September 2020 26, mulai pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan sebanyak sekitar 17.000 peserta mengikuti Asia Games 2026 ini, teman Pro 2. Dan para atlet dan juga ofisial akan bertanding dalam 45 cabur juga dengan total 469 medali emas yang diperebutkan hingga penutupan. Dan rangkaian pertandingan juga bakalan berlangsung sampai tanggal 4 Oktober nanti. Sedangkan medali emas pertama itu dijadwalkan diperebutkan pada minggu hari ini, teman Pro 2 ya, melalui nomor individu putra triathlon. Jadi jumlah peserta yang menjadi tantangan tersendiri ya bagi para panitia juga, karena persiapannya selama Asian Games ini banyak banget, teman Pro 2, persiapannya juga ya. Jadi penyelenggara tuh tidak menyediakan kampung atlet, melainkan menempatkan peserta di hotel, bangunan kontainer sementara, serta kapal pesiar Costa Serena, teman Pro 2. Wow, jadi kayak agak unik juga ya, teman Pro 2 ya. Jadi skema akomodasi ini juga menuai banyak banget keluhan dari sejumlah kontingen juga, teman Pro 2 ya, yang menghadapi persoalan layanan selama kedatangan mereka di Jepang. Bahkan ada beberapa atlet juga yang dilaporkan terlantar di bandara karena keadaan penjemputan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka saat tiba di Nagoya. Waduh, waduh, waduh. Dan keluhan lainnya itu berkaitan juga dengan tempat tinggal sementara ya, termasuk ukuran tempat tidur yang dinilai terlalu pendek bagi sebagian atlet gitu, teman Pro 2. Jadi banyak juga ya ternyata permasalahan terjadi di Nagoya kali ini, teman Pro 2 ya. Tapi semoga nih permasalahannya bisa cepat terselesaikan gitu, teman Pro 2. Jadi para atlet juga bisa bertanding dengan nyaman pastinya tuh, jangan sampai gara-gara masalah akomodasi gitu kan, jadi ujung-ujungnya berpengaruh pada performa atlet-atlet kita juga gitu, teman Pro 2. Pastinya juga kita doain atlet-atlet kita yang bakalan bertanding nanti di Asian Games kali ini, teman Pro 2, semoga bisa membawa medali juga untuk Indonesia.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia langustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin seputar dunia olahraga, kayaknya umur itu tuh jadi salah satu faktor yang mempengaruhi banget sih performa, ya nggak sih teman Pro 2. Tapi kayaknya salah satu atlet yang sampai sekarang nih meskipun umurnya udah nggak muda lagi ya teman Pro 2, masih tetap main di sepak bola teman Pro 2 ya. Jadi dia ini adalah, pastinya kamu udah tahu siapa sih, nggak usah dia ini adalah lagi teman Pro 2 ya, Cristiano Ronaldo teman Pro 2. Meskipun umurnya udah 41 tahun ya, dia tuh tetap dipanggil untuk main di tim Portugal ya, pada UEFA National League 2026-2027 nanti tuh. Wow, keren banget. Jadi nanti Portugal itu bakalan menjalani laga pembuka National League menghadapi Wales di Lisbon pada 24 September 2026. Dan 3 hari kemudian Portugal juga akan bertanding menghadapi Norwegia di Oslo teman Pro 2. Dan Ronaldo bakalan tetap menjadi salah satu poin penting untuk ngebantu Portugal mencapai kemenangan tersebut teman Pro 2. Keren banget ya. Dan sebelumnya Ronaldo ini juga menjelaskan peran dia ya ketika membela Portugal. Kalau dia tuh menyebut kontribusi dia itu tidak cuman untuk cetak gol aja, tapi juga untuk membantu itu pemain tim lainnya gitu teman Pro 2. Dan pemanggilan tersebut juga menjadi bagian dari awal era baru Portugal di bawah pelatih Jorge Jesus, di mana Jesus juga ditunjuk sebagai pelatih Portugal setelah Roberto Martinez meninggalkan jabatannya usai Piala Dunia 2026. Wow, jadi pastinya banyak banget hal-hal baru ya yang bakalan dibawa sama Portugal juga teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama timnas Portugal, jangan lupa didukung teman Pro 2. Dan untuk kamu yang kepo-kepo juga sama artikel selengkapnya, kamu bisa banget langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?
1: Mm-mm.
0: Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya, aku udah nemenin kamu dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 2 ini, yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Jangan sedih tapi, tenang aja, karena selanjutnya kamu masih bakalan ditemenin sama Pro 2 Palembang, tapi kamu bakalan dengerin Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 dari Pro 2 Palembang. Pastiin dengerin sampai habis, teman Pro 2, karena siapa tahu nih ada lagu-lagu favorit kamu yang masuk ke chart kita. Seru kan, teman Pro 2? So thank you yang udah join di WhatsApp kita, teman Pro 2, dan join juga di aplikasi RR Digital. And lastly, dari jar radio kilometer 4 Palembang, Naura pamit, dan 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil.

Palembang, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, hai, teman Pro 2. Udah hari Sabtu, saatnya buat apa? Bukan buat ngapel, tapi buat dengerin dulu nih 20 lagu Indonesia terhits di Pro 2 FM Palembang. Bareng sama Selvian, selama sejam ke depan nanti aku bakal menghadirkan lagu-lagu terhits di Pro 2 FM Palembang selama pekan ini ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, ada lagu galau kamu yang nongkrong di chart kita untuk pekan ini. Dan teman Pro 2, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang dan ada yang pergi. Kita ucapin dadah dulu nih sama lagu dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu, yang sayang banget harus pergi dari chart kita untuk pekan ini. Dan menyambut kedatangan pendatang baru alias new entry, langsung aja ini dia ada Nabila Takia dengan Cegil 20.

0: Di posisi 19 ada kolaborasi manis dari Raisa dan juga Barcelona Bestan di Awal Kisah Selamanya. Lagu ini harus turun ya, 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ditunggu deh kolaborasi berikutnya dari Raisa dan juga Barcelona, karena sebenarnya ini juga kan pertama kali mereka kerja bareng ya. Karena sudah sering banget Raisa kerja bareng sama Barcelona di balik layar sebagai penulis lagu. Dan akhirnya Barcelona mungkin bilang kayak gini, daripada aku nulis lagu terus buat kamu, kayak kita nyanyi bareng aja kali ya. Jadi deh lagunya. Dan kalau Raisa dan juga Barcelona mesti turun, nih ada yang pelan-pelan udah mulai merangkak naik nih teman Pro 2. Dari posisi 20 minggu lalu, sekarang lagi duduk manis banget di posisi 18, ada Mei Sahira di ujung minggu.
1: 18.

yang kadang masih suka bingung banget nih kalau mau ngapalin judul lagu dari Nuka barusan. Di posisi 17 ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini emang sering banget ya kira-kira ini dipakai buat background konten-konten throwback gitu ya, di TikTok, di media sosial yang emang vibes-nya tuh pas banget loh buat mengenang masa lalu.

album perayaan Patah Hati. Nah, For Revenge, mereka balik lagi dengan album perayaan Patah Hati 2. Siapa sih yang mau patah hati berkali-kali? Cukup sampai 2 aja kali ya. Nah, kalau kolaborasi dari For Revenge kali ini, mereka ngajakin lomba sihir dengan Selamat Merayakan yang naik 1 peringkat dari pekan lalu, Teman Pro 2. Ini kolaborasinya gila banget sih. Aura-aura galaunya For Revenge dipaduin sama lirik-lirik satirnya Lomba Sihir Teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, ternyata fun fact-nya adalah proses perekaman lagu ini tuh penuh dengan canda tawa ya. Walaupun lagunya ngajakin kamu buat merayakan ya patah hati. Udah cukup dengan ngerayainnya, kali ini kita sambut dulu deh. Sayang banget ada si ganteng kacamata yang ikonik banget nih, ada Afgan, yang lagunya mesti turun untuk pekan ini.

rekomendasi dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan lagunya yang berjudul Kau di posisi 13 Teman Pro 2. Dan Maudy Ayunda sendiri juga, aku sempet baca tuh kalau Maudy Ayunda tuh dia ngaku kalau dia tuh juga sebenarnya ngefans banget loh sama warna vokalnya Bilal yang katanya tuh vintage abis deh. Makanya pas diajakin duet sama si Bilal, dia langsung oke gas, gak perlu mikir panjang lagi, dan jadi deh lagunya. Dari yang puitis-puitis, kita lanjut lagi ke yang syahdu dulu deh. Apalagi pas banget nih buat temenin kamu di malam minggu nanti, ada Wijay 80 dengan Malam-Malam.

0: bilang juga kolaborasi maut ya. Glenn Samuel ketemu sama Brisia Jody, aransemennya Andi Rianto. Lagunya ini dulu juga sempat dinyanyiin sama Anang featuring Krisdayanti, teman Pro 2. Cuman sayangnya lagu ini mesti turun satu peringkat di posisi 10 nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang makin cinta sama si dia, coba deh tanya kepastian sama si dia. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau jadi apa hubungan ini? Tuh, udah didukung tuh sama Mbak Yura Yunita yang ada di posisi selanjutnya.
1: 10.

rilis dari posisi 12 pekan lalu, kali ini Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota naiknya gila-gilaan banget ya. Dan ini adalah lagu yang ditulis oleh Samuel Cipta ketika dia tuh lagi keliling kota sendirian, terus tiba-tiba twing, muncul aja gitu inspirasinya buat nulis lagu ini ya teman Bro 2. Pas banget deh buat kamu juga yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati suasana kota Palembang akhir pekan kayak gini nih. Yang semoga aja gak macet ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kadang tuh Palembang, wah macet-macetnya tuh parah banget. Kalau lagi musim liburan, di area-area pusat perbelanjaan, di tempat wisata. Terus lagi musim apa lagi coba? Yang mungkin akan ngasih suasana tertentu yang entah bikin kamu bakal kangen sama momennya, atau malah bikin kamu jadi kesel, pengen musim ini tuh cepat-cepat berakhir. Apapun musimnya, sebenernya kita nikmati aja dulu kali ya. Musim hujan, musim kemarau, semusim. Toh Pati bareng sama Nadi Basalamah. 8

Sama dengan minggu lalu, Paul Partohap dengan 404 Home Not Found teman Pro 2. Judul lagu ini tuh unik banget ya. Kode ketika kamu lagi nge-browsing terus error gitu internetnya. Sama juga pas kamu lagi butuh tempat buat pulang tapi kamu enggak punya rumah. Ya udah, ini lagunya cocok banget. Kalau lagu yang berikut ini juga cocok banget sih buat kamu yang udah mulai berusaha untuk menurunkan ego kamu dalam hal apapun itu ya teman Pro 2. Nih, ditemenin dulu deh sama Padi Reborn yang baru aja ngerilis album mereka 28. Dan lagu Ego juga masuk dalam album terbaru dari Padi Reborn. 6.

itu udah sampai di top 5 dan aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku ini. Sayang banget ya harus turun dari posisi 4 pekan lalu teman pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral karena aransemennya emang sebenarnya kayak bikin kita jadi ingat lagi sama lagu anak-anak ya. Tapi kalau yang versinya aku JJ ini emang terdengar modern, easy listening dan cocok juga sih buat segala usia. Wah. Karena kayak dari nyanyiin lagu semasa kita kecil ya, lagu anak-anak di bridging untuk lagu yang kayaknya untuk area dewasa. Hanya orang dewasa yang pernah mengalami kehilangan seseorang yang gak bakal bisa balik lagi. Dan kita bergeser lagi dulu deh teman pro 2 kali ini. Di posisi 4 naik 2 peringkat ada Mahal Ini dengan Ingat-Ingat Lagi. 4

Masih asik dari Rizky Febian dan juga Adrian Kalim. Ini masih betah banget di posisi 3 loh. Sama halnya juga runner up kita untuk pekan ini nih teman Pro 2. Ada Nadif Basalama, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Indonesia Top 20.
1: Dan teman berdua, sebelum aku bocorin yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita kembali lagi yuk recap dari posisi 20 sampai posisi 2 di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Di posisi 20 ada new entry kita dari Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Raisa dan Barsena Bestandi awal kisah selamanya ada di posisi 19. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ada di posisi 18. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka ada di posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Dan di posisi 15 ada kolaborasi dari For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Afgan dengan lagunya Kacamata harus turun ke posisi 14. Dan di posisi 13 ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Wijaya 80 dengan lagunya Malam-Malam ada di posisi 12. Sementara di posisi 11 ada Glenn Samuel, Brisia Jody, dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta. Mau Jadi Apa dari Yura Yunita ada di posisi 10. Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota ada di posisi 9. Posisi 8 ada Tohpati dan Adi Basal Lama dengan Semusim, sementara Paul Partohap ada di posisi 7 dengan lagunya 404 Home Not Found. Padi Reborn dengan lagunya Ego ada di posisi 6. Posisi 5 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku. Posisi 4 ada Mahalini Ingat-Ingat Lagi dan kolaborasi Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan lagunya Alama ada di posisi 3. Dan untuk runner up kita di posisi 2 ada Nadif Basalauma, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yap, teman berdua, ini dia jawara bertahan kita di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Dengan lirik yang dalam banget, musik yang bikin tenang banget, bikin nyaman banget, ini dia Ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari Indo.

0: kamu.
1: Indonesia Top 20.
0: Udah komplit ya 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Indo Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Buat kamu yang lagunya turun atau baru masuk, jangan lupa ya, dukung terus musisi favorit kamu, requested sering mungkin melalui WhatsApp, Instagram, ataupun juga aplikasi RRI Digital Pro 2 Palembang di kolom live chat. Dan aku Selvian, pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal dengerin International Top 20 Pro 2 Palembang. Dan thank you banget untuk dukungan dari para label, dan dukung terus musik Indonesia.
1: Indonesia Top 20
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia, menilai energi menjadi isu penting yang berkaitan langsung dengan kepentingan Indonesia. Karena itu, ia mengingatkan kondisi geopolitik global yang memanas berpotensi mempengaruhi pasokan energi, perekonomian, serta stabilitas nasional Indonesia. Ia menjelaskan perhatian terhadap energi semakin penting karena sejumlah konflik terjadi di kawasan Timur Tengah saat ini. Informasi selanjutnya, Festival Film Horror Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2026 resmi diperkenalkan kepada publik. Founder FPCI dan Indonesian Diaspora Network Global, Dino Patijalal menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Sejumlah film horor pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan tayang, seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan Ritual Gaib. Informasi ketiga, Menko Polkam Jenderal TNI Purnawarman Jamari Caniago meminta penanganan karhutla di Sumatera Selatan dilakukan secara fokus dan terukur. Jamari meminta personel dan sumber daya tidak dikerahkan secara merata, tetapi dipusatkan di wilayah dengan tingkat ancaman kebakaran tinggi. Menurut Jamari, pimpinan di lapangan harus mampu menentukan wilayah prioritas sehingga kekuatan yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia. Dan setelah ini akan ada International Top 20 Pro 2 FM Palembang.

96 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Finally is International Top 20 Pro 2 RRI Palembang bareng Divya yang bakal nemenin kamu di Sabtu sore ini. Yay! Setelah sekian banyak musisi yang comeback di tahun ini, kayaknya persaingan chart kita tuh jadi makin gaspol banget gak sih? Banyak banget posisi-posisi yang semakin digeser-geser. Makanya teman Pro 2, pastiin kamu juga gaspol request terus lagu favorit kamu supaya gak digeser sama yang lain. Tapi sayang banget nih, salah satu performer Coachella kita yang bikin banyak orang nostalgia, yaitu Justin Bieber dengan Daisies, harus keluar dari chart setelah bertahan cukup lama nemenin kamu teman Pro 2. Nah, kalau ada yang keluar, pasti ada juga yang masuk dong. Ini salah satu lagu yang secara global itu udah booming banget ya, karena udah ditunggu-tunggu sama para ARMY. Yes, ini dia, ada BTS dengan Swim yang semakin berenang-renang ke posisi 20. Number 20.

Legend Raye, Where's My Husband? Harus berada di ambang batas nih. Waduh, kayaknya teman Pro 2 udah gak sibuk lagi ya nyari-nyari husband. Tapi lagi sibuk jadi internet girl nih, karena ada yang abis ini bakalan nge-scroll internet terus, FOMO sana-sini, dan harus tahu apa aja sih kabar terbaru di dunia internet. Yap, ini dia, ada case saya dengan internet girl di posisi ke-18. Number 18.

Posisi ke-17 tadi ada Tate McRae dengan Nobody's Girl yang ngingetin kamu untuk selalu utamain diri sendiri setelah semua yang terjadi. Tapi kalau kamu gimana nih tahun pro 2? Put yourself first atau malah rela ngelakuin segalanya kayak lagu yang di posisi ke-16 ini, Bruno Mars dengan Risk It All. Number 16.

0: Country di posisi ke-15 sebagai karya terbaru dari Gorillaz yang menggandeng musisi Kara Jackson dan Anushka Sharma. Dan juga ada Bizarrap, widih rapi banget ya. Sedangkan di posisi selanjutnya di Tumum Pro 2 ada yang harus turun dari tahta. Another legend. Ini dia posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 14.

0: Maaf ya teman Prodo ya. Asik banget parah ini lagu ya, dari Tame Impala featuring Jenny. Dracula versi remix ini tuh berhasil banget menghantui tiap scroll medsos kamu, iya gak sih? Ini juga bikin Dracula remix tuh jadi earworm sejuta umat nih. Ada juga yang gak kalah earworm, posisi selanjutnya yaitu lagu yang catchy dan lucu banget, tapi isinya gak mau dibilang lucu. Ini dia number 12, Eyelid dengan Not Cute Anymore.
1: Number 12.

knows yang masih jadi comfort song kamu tiap lagi di posisi yakin gak yakin dan pasrah aja sama takdir. Tapi awas loh, siapa tahu kamu lagi diomongin kalau kamu itu rude banget. Kayak di lagu terbarunya Hearts to Hearts. Ayo, siapa yang terngiang-ngiang partnya Stella? Ini kayak udah jadi anthemnya para hacu gak sih? Langsung aja kita dengerin top 10 kita. Ada Hearts to Hearts dengan Rude. Number 10.

Blackpink in your area di posisi ke-9 dengan lagu Go. Emang gak pernah mengecewakan para Blink ya yang udah setia nungguin Blackpink comeback. Kayaknya Blink juga did a really great job sih sampai album Deadline ini jadi masuk posisi tinggi di berbagai chart. Dan abis ini kamu juga bakal dengerin lagu yang jadi karya terbaru Somber nih. Setelah karya-karya sebelumnya itu selalu masuk playlist banyak banget orang ya. Apalagi kalau udah urusan percintaan yang gagal atau malah jadi kayak judulnya, Homebreak. Number 8.

0: we have Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside yang juga viral banget nih sama Pro 2. Kalau kamu chronically online, mungkin tiap dengerin lagu ini kamu jadi tiba-tiba pengen ice skating gak sih? Soalnya lagu ini tuh emang viral banget sebelumnya dan sekarang makin viral lagi setelah digunain sama atlet skate Alicia Liu. Nah, kalau yang selanjutnya ini juga salah satu lagu yang bakalan kamu temuin di mana-mana nih. Di media sosial ada, di pusat perbelanjaan juga ada, bahkan di playlist radio kesayangan kamu juga, karena it's so easy to fall in love with this song. Yep, ini dia posisi ke-6, ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 6.

0: Waktu ini ada Taylor Swift dengan Opal Light yang semakin rame dengan rilisan terbaru versi remixnya, kolaborasi Taylor Swift dengan berbagai DJ ternama. Ini juga makin rame setelah aktor Cillian Murphy itu ikutan gabung di music video Opal Light. Wih, kayaknya Opal Light ini bisa jadi penyembuh gak sih dari kisah lagu selanjutnya nih yang nyesek banget karena terjerat hubungan yang gak sehat. Itu tuh nguras energi banget gak sih? Makanya lagu ini juga emosional banget, ditambah vokalnya Madison Beer dalam karyanya Dari Now.
1: Number 4.

0: by Harry Styles di posisi ketiga tahun pro 2, Another Earworm, karena liriknya dan melodinya tuh repetitif banget gak sih? Tapi walaupun repetitif, ini gak bikin bosen, malah yang ada diputerin terus, apalagi buat yang relate sama perjalanan membuka kisah baru. Widih, tapi biasanya nih, kalau udah berani memulai hal baru, pasti juga berani untuk menghadapi resiko yang sangat besar demi mempertahankannya gak sih? Tapi gimana ya? Kalau yang kamu pertahanin itu malah bikin kamu harus ada di ujung jurang. Aku bakalan kayak Sienna Spiro gak sih? Dengan lagunya yang ada di posisi runner-up kita, Die on This Hill.
1: Number 2.

0: Ready. Sebelum lanjut ke posisi pertama, let's get some short recap from number 20. Di posisi ke-20 ada BTS dengan Swim. Di posisi ke-19 ada Raye dengan Where's My Husband. Di posisi ke-18 ada Katseye dengan Internet Girl. Di posisi ke-17 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di posisi ke-16 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di posisi ke-15 ada Gorillaz, Kara Jackson, dan Anushka Shankar dengan Orange Country. Di posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-13 ada Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula Remix. Di posisi ke-12 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Di posisi ke-11 ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Top 10, di posisi ke-10 ada Hearts to Hearts dengan Root. Di posisi ke-9 ada Blackpink dengan Go. Ada Somber dengan Homewrecker di posisi ke-8. Dan ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stay Side di posisi ke-7. Di posisi ke-6 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Di posisi ke-4 ada Madison Beer dengan Bad Enough. Di posisi ke-3 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-2 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And finally yang kita tunggu-tunggu, jagoan kita Sabtu ini nih Tom Pro 2, sebagai lagu yang sering banget di request di Pro 2 Palembang ya. Lagu yang groove-nya tuh dapat banget, plus ada sentuhan soul 70-an gitu. Apalagi vokalnya juga khas banget, kayak lagi ngobrol tapi sambil nyanyi gitu, ya gak sih? As always deh, tiap Bruno Mars comeback, it's always such a bop. Dan ini dia jawara kita hari ini, our number one, Bruno Mars with I Just Might.
1: Congratulations!

International Top 20. Wah, ternyata banyak banget ya karya musisi internasional di tahun 2026 ini yang jadi kandidat lagu tetap di playlist kamu. Jangan lupa tuh, atur sepro dua mungkin playlist kamu dengan request terus lagu favorit kamu di Pro 2 Palembang. Siapa tahu lagu kamu jadi naik-naik ke puncak chart Sabtu depan, ya kan? And yes, teman Pro 2, itu dia 20 lagu teratas di International Top 20 Pro 2 RR Palembang hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah setia dengerin dan request. Gak lupa aku ucapin juga terima kasih atas dukungan semua label. Sampai ketemu lagi di chart selanjutnya. Divya pamit, happy weekend, and bye!

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tom Pro 2 di sore ceria ini bareng sama Divi ya, sampai jam 8 malam nanti. Tapi di jam 4 sampai jam 5 kita bakal dengerin Pro 2 FM Jakarta. Ada music trainer bareng sama penyanyi dan komposer Belina Rafa dan Aib Muhammad. Stay tuned.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2.
8: Waktunya sore ceria

FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, selamat sore teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend teman Pro2 barengan sama gue Lana Krisandaru. Di sore hari ini, dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davi di Internasional dan juga Nasional Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om Erla.
0: Oh, apa kabar? Alhamdulillah baik, Om. Om Rio gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh di tempat gue, Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, hujan alhamdulillah. Iya, ya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya. Mendung. Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya benar, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Benar, benar, benar. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila, satu rombongan. Satu rombongan.
1: Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir,
1: kita mau ngobrol tentang itu. Karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya. Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya iya. Oke. Boleh dong, Om, dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Okay. Halo, Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina. Oke.
1: Okay. Penyanyi, suaranya juga berkarakter, nah, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Hasnul. Hasnul. Ada Pacik Hasnul. Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oh, oke. Ya, jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh, Sunda. Mm-mm. Mana? Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan. Oke.
1: Jadi P jadinya.
0: P, iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduks sebuah original soundtrack berarti, Om ya. Oke.
1: Filmnya oke. Tiap hari didengarin sama Aib kan ya, misalnya gini bang, gini. Oh, oke sih musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching, kita lupa.
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Untuk nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah, dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa. Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih enggak seru sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya, maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Oke.
1: Okay. Itu berkat si Aib.
0: Ya. Oh, berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada
0: Kangnya. Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini, pertama untuk demonya, itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay. Ya,
3: jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke, okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging
0: atau
3: banget.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Megah. Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Okay. Jadi sebelumnya ini karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang.
0: Nyebrang sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choir gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik okay, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan bang aibnya juga sih.
0: Bang aibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
4: Nggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak, punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh enggak, awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, oke.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang gak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nah akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin udah jadi. Oh ini okay, kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke. Okay.
2: Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke, okay,
2: gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal

0: dewasa aja karena lagu tersebut gitu.
1: Iya, iya. Jadi dewasa sekarang.
2: Oke, oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak C. Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: penyiar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI

0: Baru jika mendengarin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aif selaku songwriter?
1: Sedih sih, dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Jadi
1: gak bisa bersatu.
0: Selamanya. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa ke sini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman.
0: Ya. Okay. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce music videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Music videonya, iya.
0: Juga
2: sebagai talent. Di music videonya. Juga yang bikin jalan cerita music videonya gitu lah.
0: Okay. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi, ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya. Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya. Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Jadi
2: rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu. Takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Nah,
2: jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya. Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama tuh udah enggak tahan. Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya. Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu. Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala. Udah ini udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya. Ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu nggak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih. Karena pertama ini juga single pertama aku ya. Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung lagu ini.
0: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu. Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi. Gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Pasi Hasnol juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
1: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
0: Gimana tuh?
1: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
1: Iya, karena kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya, terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin, sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending,
0: untuk endingnya
1: karena kan endingnya meninggal tuh kan. Nah, kita sempet nyari begitu, tapi akhirnya nggak dapet. Ya udah, di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita jadi kita syuting di satu rumah Om, informasinya.
0: Oke.
1: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit. Iya, ya. Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
1: Banget.
0: Iya,
1: Belina gimana?
3: Suka.
1: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangis.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis. Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya. Alhamdulillah semuanya suka. Dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Gak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Gak juga.
0: Gak juga? Ini pertama kali berarti?
1: Ini pertama, ini perdana, bener-bener perdana.
0: Pilot project ini?
1: Iya,
0: first project. Wow, gokil. Oke. Lalu?
1: Kesulitan itu, ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitu lah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Pak Ci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama? Syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya?
2: Iya bener.
0: First experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih. Gimana nih Kang Aib, Beri-Beri yang pertama? Dari Kang Asrul pertama?
3: Iya sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya? Di directnya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia, oke, mau deh coba. Nah kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Udah punya poin. Oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu
0: nggak
3: mungkin memang.
0: Oke.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
4: 10 jam
3: dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh Kang?
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke. Ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau bisa
3: kok ini kayak gini. Nah ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah itu lebih enak sih,
0: lebih bisa didirect ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang didirect ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
5: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
5: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
5: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
5: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
5: Ya kan, akhirnya Aib setuju. Oke, dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini, lagi Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
5: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Asno juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
5: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
5: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
5: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain. Terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
5: Di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Ip, talentnya Belina misalnya, duet tuh sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
5: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke, oke. Jadi
1: ini bakal seru sih.
0: Seru. Nah, dicoba tuh. Nah, dicoba tuh.
5: Caranya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
5: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
5: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album.
0: Oke.
5: Okay. Untuk diriku yang bernyanyi. Karena dia kan enggak pernah nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
5: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Oh, harus, harus.
5: Gitu.
1: Harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan
1: yang mau launching.
5: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, okay, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Perdu FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, tiknya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
1: Serem.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih Pak Cik. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
4: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
4: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
5: 1 juta viewers ya.
4: Amin.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin.
4: Amin, amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan dengar gitu. Yang lagi patah jangan dengar.
0: Oke.
4: Okay. Karena bahaya banget. Yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching. Cinta itu gak pernah mati gitu. Okay. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes di quotes ya. Quotes of the day. Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Ya, amin. Amin. Kita doakan kan ya. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga. Semoga apa ya, suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Cie? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya, pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya, Om Rio.
5: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk. Dan produknya sudah ada. Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: bekelor lagi.
5: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, dia juga punya waktunya.
5: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya.
5: Soalnya lu, Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

Produser Malembang, teman terbaik kamu, bareng sama Divya di sore ceria hari ini sama Bro 2. Setelah tadi dari music trainernya Pro FM Jakarta, kita balik lagi ke Palembang. Dan tentunya aku bakal kabarin kamu update terbaru seputar kota Palembang. Nanti lanjut di jam 6 sampai jam 7 bakalan ada senja seru-seruan aja, ngebahas apa yang update di Indonesia juga. Dan di jam 7 sampai jam 8 malam nanti bakalan ada chart pro indie. Buat kamu yang kepo, pastiin pantengin terus. Dan kalau kamu mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu sore ini, langsung WhatsApp aja di 0816 1106916 atau live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

That was Olivia Rodrigo, Beggars for Brain, request dari Dinda di Bukit Baru, Tomang Pro 2, yang katanya mau OTW ke arah Jalan Nurdin Panji nih. Tapi kayaknya aku harus infoin juga buat kamu yang searah sama Dinda nih ya, kalau mau lewat Nurdin Panji pastinya harus lewat Simpang Bandara ya. Dan sekarang ini kondisi di Simpang Bandara itu lumayan rame Tomang Pro 2, tapi nggak yang padat yang bikin kamu harus memperlambat laju kendaraan kamu sampai panjang banget Tomang Pro 2. Cuman yang jadi masalah di sini banyak banget truk bermuatan berat, jadi kayaknya kamu harus hati-hati, lebih berhati-hati ya Tomang Pro 2, khususnya di persimpangan yang dengan jalan yang luas, jangan sampai kamu melewati marka kota kuning karena itu bahaya banget ya Tomang Pro 2. Dan kalau kondisi di Nurdin Panji sih kayaknya masih ramai lancar aja ya Tomang Pro 2, belum semacet kalau misalkan nanti berangsur-angsur bahkan lebih macet lagi kalau udah menuju agak menuju maghrib ya, apalagi di arah menuju Sakonya atau Tomang Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana nih sore ini, aktivitas kamu apa nih ya? Kalau kita lihat juga kalau di indeks kualitas udara sekarang ini masih dengan kategori tidak sehat ya. Ya seenggaknya udah lebih baik daripada tadi pagi yang mungkin di kategorinya itu berbahaya atau bahkan sangat tidak sehat ya. Beberapa hari ini kualitas udaranya benar-benar pekat banget Tomang Pro 2. Jadi stay safe banget buat kamu yang harus keluar rumah, tetap pakai masker dan take your vitamin at home. Jangan sampai kamu kekurangan vitamin gara-gara paparan asap, kabut asap ini.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar dari RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita khususnya di sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin.
2: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM, Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 6 sore menuju jam setengah 7 ini bareng sama Divia di Sore Ceria. Dan masih di sesi info budaya nih, aku bakal kasih tahu kamu ada yang namanya motif batik yang terinspirasi dari bentuk buah aren atau kolang kaling nih teman Pro 2. Dan susunannya itu simetris banget. Namanya itu motif batik kaung. Polanya itu ternyata melambangkan kesucian, keseimbangan dan juga pengendalian diri nih. Dan kalau secara variasinya sekarang udah beragam banget ya. Mulai dari kaung yang berukuran besar, bahkan sampai ada motif kecil kayak kaung kemplong, bribil, set dan juga peaches. Sekarang tuh banyak banget memang ya jenis batik yang harusnya kita pahami nih teman Pro 2, supaya nanti kita bisa membedakan berbagai jenis batik yang kaya banget di Indonesia. Dan masih bareng sama Divya juga teman Pro 2 di Senja Seru-seruan aja Indonesia di Pro 2 FM bareng Divya hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Senja seru-seruan aja bareng Divi ya di Pro FM Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, bahas yang lagi rame di Indonesia. Tapi kayaknya ini bukan soal yang lagi rame di Indonesia aja deh. Seluruh dunia kayaknya lagi nerapin yang namanya cancel culture. Teman Pro 2, mungkin ada deh dari kamu yang tiba-tiba nge-scroll medsos, terus ada aja bahasan nge-cancel musisi ini atau nge-cancel public figure yang ini karena adanya mungkin ucapan yang kontroversial atau bahkan prinsip kehidupan yang kayaknya terlalu melenceng ya dari kita sebagai manusia gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri, kamu tipe-tipe yang nerapin cancel culture atau enggak sih? Dan sebenarnya cancel culture ini itu tuh memang seharusnya kita lakukan atau malah enggak boleh kita lakukan di tahun kedua? Kalau aku baca di sketsa umum, ini ternyata cancel culture memang terbentuk dari sifat alami diri kita sendiri nih yang judgmental terhadap perbuatan seseorang. Bahkan sebenarnya cancel culture ini juga bisa jadi subjektif ya tahun kedua kalau kita lihat apa yang di media sosial aja tanpa mengetahui kebenarannya nih. Makanya sebelum kita menerapkan cancel culture, mungkin harus kita riset dulu ya sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Dan kalau kita pun mau memberikan kritik, sebaiknya berikan kritik yang membangun, dan pastikan kamu juga berpendapat dengan bahasa yang sopan. Jangan-jangan malah nanti kamu deh yang kena cancel culture selanjutnya.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Palang Merah Indonesia PMI Kota Palembang memperingati hari ulang tahun ke-81 melalui kegiatan kunjungan kemanusiaan ke Panti Asuhan. Ketua PMI Kota Palembang Dewi Sastrani memimpin kunjungan ke Panti Asuhan Yunda Rizki yang berlokasi di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Palembang. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen PMI dalam memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat di Kota Palembang. Informasi selanjutnya, IDAI mengingatkan orang tua untuk segera memberikan pertolongan pertama ketika anak diduga mengalami keracunan makanan guna mencegah kondisi memburuk. Dehidrasi akibat muntah dan diare adalah kondisi utama yang perlu dicegah pada anak keracunan makanan, bukan semata-mata dari kumannya. Penanganan meliputi pemberian oralit sedikit-sedikit tapi sering, melanjutkan pemberian ASI dan makanan, serta memantau frekuensi berkemih anak. Informasi terakhir, Teman Pro 2, tim Fahmil Quran Putra Sumsel berhasil meraih juara pertama dan medali emas dalam Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 2026. Trio peserta yang mewakili Sumatera Selatan yakni Dimas Pradinata, Ahmad Zain Ardila, dan Ahmad Aska Anabil menunjukkan performa dominan dalam babak pamungkas. Tim Sumsel berhasil mengumpulkan total nilai 1.535 poin, melampaui para finalis lainnya dalam kompetisi yang berlangsung dengan sangat menegangkan. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

0: Produ FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Akhirnya sore ceria harus sampai sini dulu setelah info Produa tadi, karena setelah ini kita bakal dengerin top 10 chart indie. Dan buat kamu yang penasaran siapa sih kira-kira band indie ataupun musisi indie Palembang yang masuk ke top 10 chart minggu ini, pastiin jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Tapi sayangnya Divya harus sampai sini dulu, Divya harus pamit dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, Divya pamit. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bye bye. Teman terbaik
1: kamu. Indi Palembang mana suaranya? Ini dia, saatnya kamu dengerin 10 lagu indie terfavorit selama 1 pekan di Pro 2 FM Palembang di Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu

Disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Wow, lagi-lagi ketemu di malam minggu ya, seneng banget. Dan spesial banget buat edisi hari ini juga. Ya, seperti biasa, Resti Chandra bakal nemenin kamu sambil kita bakal memantau perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan. Ya, seperti apa sih teman Pro 2 kira-kira nih perkembangan lagu-lagu indie kita yang semakin hari itu semakin kece aja harusnya dan pastinya ya. Tapi memang sesuatu yang berbeda terjadi di pekan ini. Nah, apa sih yang berbeda nih? Jadi ceritanya teman Pro 2, apakah

kejadian, tapi nggak tahu ya. Kita bakal flashback dulu sebelumnya ya, sebelum kita langsung melihat siapa aja yang ada di chart kita Indonesia Pro Indie pekan ini. Gimana kalau aku ajak kamu untuk flashback dulu di Indonesia Pro Indie pekan lalu? Dari posisi ke-10 aja langsung ya, pekan lalu teman Pro 2 kita ketemu sama lagunya Bona Vista dengan lagu Akan Tetap Abadi. Tapi ternyata lagu ini gak abadi loh di chart kita. Kabar buruk dan sedihnya adalah ternyata lagu ini adalah lagu yang pertama yang harus keluar dari chart Indonesia Pro Indie pekan ini guys. Sedih banget gak sih? Ya udah, 10 pekan lalu ya ada Bona Vista Akan Tetap Abadi keluar untuk pekan ini. Naik ke posisi 9 ya, kita ketemu sama Glossy dengan lagunya Utuh. Kemudian D.O.B. dengan Rayuan Tipu Daya berada di posisi ke-8 pekan lalu. Dan Dar-Dar-Dor juga ternyata D.O.B. harus keluar juga untuk pekan ini. Wow, dua lagu yang keluar berarti akan ada dua new entry seperti itu. Kita pantau nanti ya. Di posisi ke-7 pekan lalu teman Pro 2 ada Roller Sun dengan lagunya View. Sementara Okes Project, Marahmu Lebih Berkuasa di posisi ke-6 pekan lalu. Crystal Like dengan Kenangan Terindah berada di posisi ke-5. Di peringkat 4 ada Kopral Jono dengan Kapan Nikah. Palembang Kampung Halamanku dari Antian berada di posisi ke-3. Di 2 ya untuk pekan lalu ada Zidane dengan Cintaku Dibully. Dan Sang Jawara pekan lalu, congratulations, ada Love Vista dengan Andai Tetap Milikmu Lagi. Nah gitu teman Pro 2 ya, kira-kira seperti apa untuk pekan ini? Ya udah, kalau gitu langsung aja teman Pro 2, aku bakal ajak kamu untuk memantau chart indie ya, Indonesia Pro Indie pekan ini pastinya ya.

siapa aja sih di chart indie pekan ini? Kita langsung aja ya. Kita mau ucapkan selamat datang deh, welcome to our new entry. Jadi pekan ini kita punya 2 new entry, dan new entry pertama itu berada di posisi ke-10.

0: Jadi aku menyebut mereka tuh band lokal rasa nasional. Wah, iya kan? Karena mereka udah punya pengalaman manggung di ibu kota negara Republik Indonesia ini ya, udah beberapa kali. Dan bahkan jadi performing act-nya ketika ada penampilan dari Efek Rumah Kaca. Keren banget gak tuh? Langsung aja kita ketemu sama yang ada di posisi ke-10, Radio Shifter dengan 27.
1: 10.

Radio Shifter 27 itu 27 ya. Kode-kode apa sih kira-kira 27 ini ya? Ini sih 26 apa tahunnya maksudnya ya. Oke deh, tapi emang keren banget loh kalau kita ngomongin seputaran Radio Shifter ini, selalu membanggakan banget ya kan. Punya pengalaman manggung di Jakarta beberapa kali gitu, memperdua bahkan kan sempat ikutan dalam kayak kompetisi pencarian bakat juga, masuk Big Ten gitu kan ya, 10 besar, dan lagi pada nungguin untuk 3 terbaiknya. Jadi kan bangga banget tuh. Ini band asal Palembang loh. Bahkan tepatnya ya, tau gak sih kenapa namanya Radio Shifter? Aku mau bocorin dulu. Radio itu adalah simbol kalau mereka ini anak-anak jalan radio. Wow. Jadi base campnya itu ada di jalan radio. Artinya tetangganya RRI guys ya. Tetangga kita banget nih. Makanya seneng banget ya. Jadi itulah Radio Shifter dengan 27 alias 27 yang jadi new entry pertama di posisi ke-10 pekan ini. Dan lanjut aja nih, kalau gitu aku bakal kasih tahu sama kamu yang ada di posisi ke-9. Eits, lagi-lagi kita ketemu sama new entry teman Pro 2. Nah ini dia ya, new entry kita yang kedua. Seru banget ya. Jadi kalau aku denger lagu satu ini, kayak adrenalin aku tuh langsung bangkit dan terpacu gitu kan ya. Karena lagunya, wow, super gahar. Tapi asik banget. Gak tahu kenapa kalau mereka ngebawain, aku jadi suka lagu gahar. Terus terang aja ya. Oke, langsung aja aku bakal hadirkan buat kamu. Ada Nesto. Ya pasti dengan Post Traumatic Stress Disorder yang ada di peringkat ke-9 untuk pekan ini alias new entry yang kedua.

ceritanya sudah ada dua new entry ya teman-teman, dua yang udah kamu dengerin juga pastinya. Jadi udah selesai tugas aku untuk ngebocorin new entry dari dua lagu yang keluar, sudah ketemu sama dua lagu yang masuk untuk pekan ini. Nah, selebihnya itu adalah lagu-lagu yang tetap bertahan aja di chart Indonesia Pro Indie. Iya dong. Termasuklah yang ada di posisi ke-8. Jadi kalau posisi ke-8 ini nih ya teman-teman dua, itu adalah lagu yang ditempati sama Glossy. Glossy ini dengan utuh ya, utuh banget kayaknya Glossy. Jadi lagu satu ini adalah lagu yang berada di posisi ke-9 pekan lalu. Glossy dengan utuh, semoga tetap utuh ya kamu di chart Indonesia Pro Indie, supaya tetap bertahan aja di chartnya kita. Jadi buat teman Pro 2, buat yang pengen banget untuk terus dukung lagu-lagu indie favoritnya kamu,

bakal lagu ini dengan berdua selama satu pekan ini. Artinya kita bakal lihat dan kasih apresiasi buat para musisi kita yang super keren banget ya. Bukan cuma band loh, ada yang solois, ada yang kolaborasi gitu kan ya. Jadi memang mereka ini selalu menampilkan yang keren-keren banget Mampro 2. Bangga loh, kalau aku terus terang aja bangga banget sama anak-anak Palembang. Karena mereka terus berkarya, semakin kesini makin bagus juga karya-karyanya. Dan itu tuh yang harus kita apresiasi. Makanya hadir Indonesia Pro Indie untuk mengapresiasi teman-teman musisi indie gitu ya, yang berkarya lewat karya mereka itu loh kita apresiasi dengan chart kita Indonesia Pro Indie. Kalau gitu langsung aja nih, aku mau ngajak kamu kondangan. Kondangan? Mentang-mentang weekend ya, kondangan banyak banget, langsung mau kondangan sekarang juga. Ya, mending lah kalau seandainya kamu kondangan, tapi yang paling sebel banget ditanya kapan nikahnya. Sebel gak sih Mampro 2? Tapi tenang, kalau kamu bingung kapan nikahnya ditanya sama orang kayak gitu, puterin aja lagunya Kopral Jono, gimana nih ya? Tapi lagu ini tuh Mampro 2 ternyata harus turun aja. Wow, sedih juga sih, terus terang aja nih. Lagu ini turun, aku yang sedih tuh Mampro 2. Tapi memang sih, ya karena sudah dua kali cicip jawara gitu kan, it's okay. Tapi semoga aja sih ya teman Pro 2 ya, nanti akan ada karya-karya Kopral Jono lain yang tetap ada di chart kita, tetap mentereng aja di Indonesia Pro Indie. Di peringkat ke-7 ada Kopral Jono dengan lagunya Kapan Nikah.

Masih bakal terus kamu dengerin Indonesia Pro Indie, perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan ya. Dan sekarang waktunya aku untuk mengajak kamu masih terus pantau memantau. Harus dong, kita harus terus pantau memantau ya gak sih guys? Yang kita pantau selanjutnya ini adalah yang berada di posisi ke-6 pekan lalu. Posisi 6 pekan ini, jadi gak beranjak sebenarnya ya, gak naik dan gak turun. Ya, mungkin karena mereka, bukan mereka, dia ya, ini adalah solois. Wah, ketahuan dong solois ya. Karena solois kita yang satu ini termasuk yang sabar banget ya untuk menghadapi kemarahan seseorang. Tahu dong lagu satu ini, lagu tentang marah-marah, tapi kerennya ketika seseorang tuh bisa kayak bersabar banget menahan egonya, menahan emosinya, cuman buat melihat orang yang marahnya tuh lebih berkuasa. Nyebelin sih sebenarnya, tapi kalau kamu bisa banget untuk tetap menenangkan diri kamu, menghadapi dengan situasi yang mungkin gak enak, tapi kamu tetap santai aja misalnya, tetap calm down aja, di situ tingkat kedewasaan seseorang teman berdua. Keren ya. Ya udah, sama kayak Okes Project yang udah dewasa banget menghadapi kisah kehidupan ini, wah bahasanya ya. Aku punya lagu yang berada di posisi ke-6, Okes Project, Marahmu Lebih Berkuasa.

aja untuk Big Five. Yeay, sudah lima besar aja. Asik. Seneng gak tuh? Kelima nih sekarang teman Pro 2. Jadi kita masih bakal terus ngelihat bagaimana keren-kerennya lagu-lagu indie gitu kan ya. Kayak yang ada di posisi kelima ini nih. Jadi yang lima ini nih melesat sebanyak 2 peringkat. Wah. Jadi posisi ketujuh ya, maksudnya buat pekan lalu, sekarang berada di peringkat kelima aja. Progres yang bagus sih kalau aku bilang ya sama berdua, bagus-bagus ya. Sebagus view-nya Palembang di malam hari ya, atau mungkin kamu lagi cari-cari view asik banget, yang namanya weekend tuh ya gak seru sih cuma di rumah aja. Cari tempat yang memang enak banget buat dikunjungin kali ya, itu dia. Bingung tapi view mana yang bagus, aku kasih rekomendasi. View yang bagus adalah view Yorolasan ya. Lagu banget gak sih tuh? Iya dong, karena Yorolasan ini teman berdua dengan lagunya View saat ini berada di posisi kelima. Naik sebanyak 2 anak tangga dari peringkat 7 pekan lalu ke 5.

September, ceria banget akunya. Iya dong, secara ya ngomongin September ini adalah bulan penuh kebahagiaannya buat Radio Republik Indonesia dan juga seluruh insan radio. Kan ada Hari Radio Nasional, ya kan pamer banget aku mah. Ya udahlah ya, mau berdua pamer dikit-dikit boleh gitu loh. Aku tuh pengen memamerkan yang indah-indah gitu. Misal tuh aku bilang ya, peringatan Hari Radio tuh kan indah banget, ya kan. Itu kayak flashback aja kalau untuk tahun ini sudah 81 tahun ya RRI mengudara, menemani gitu kan ya, membersamai. Indah banget ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu punya kenangan-kenangan terindah deh zaman dulu tuh ya, waktu masih kecil-kecil. Mungkin kamu tuh pernah banget ikutan acara-acara TK di RRI. Pernah gak sih? Aku tuh gak tau kenapa ya, kalau seandainya tuh ketemu sama teman-teman terus mampir ke sini toh ya, mampir ke RRI misalnya, terus mereka tuh malah bilang gini nih, wah dulu waktu aku TK aku pernah main loh di acara di sini gitu ya, aku pernah ngisi acara loh di RRI. Saking ya memang punya kenangan terindah banget sama RRI di masa kecilnya. Wow, gimana sama kamu teman berdua? Tapi tuh dulu, sekarang mau acara anak TK udah gak ada lagi ya. Tapi biar aja sih tetap jadi kenangan terindah dong. Sama kayak yang ada di posisi keempat ini, mereka juga punya kenangan terindah teman Pro 2. Siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Crystal Light dengan kenangan terindah yang ada di posisi keempat pekan ini.

udah ketemu sama peringkat 4 kita ya. Jadi 10 sampai 4, udah kita simak aja. Artinya tugas kita adalah memantau 3 besar pekan ini ya. 3, 2, 1 tuh ada siapa aja sih teman 2. Kamu harus tahu dong, karena ini sudah jadi pertanyaan besar ya. Tapi memang 3, 2, 1 ini adalah posisi yang tidak jauh berbeda. Ya bolak-balik aja, kemarin yang ini di 3, yang ini di 2, yang ini di 1. Sekarang posisi berbeda, iya gak sih? Iya dong teman 2. Kalau gitu langsung aja nih, aku mau ajak kamu untuk menyimak peringkat ketiga pekan ini. Ada siapa dong di 3? Ya udah, ada karakter perantauan paling hafal sama lagu ini mungkin ya, atau paling pengen banget pulang ke kampung halaman kalau dengerin lagunya Andian. Ya udah, biar makin kangen kamunya, aku puterin aja. Posisi ketiga ada Andian Palembang Kampung Halamanku.

Masih bakal dengerin gimana kerennya musisi-musisi indie ya, yang terus aja berkarya lewat jalur musik di Demam Pro 2. Keren banget. 2 dan 1 ini kayaknya persaingan ketat banget ya. Beberapa pekan mereka tetap aja 2-1, 1-2, 2-1, 1-2. Nah itu deh, kalau nggak dia ya dia. Ya udah, daripada penasaran Demam Pro 2, aku langsung aja hadirkan buat kamu di posisi kedua. Nah ini dia dong ya. Kalau posisi kedua ini adalah lagu yang, wah, sedih loh. Aku gak tahu kenapa kalau mereka tuh nyanyi, apalagi lagu sedih, aku tuh berasa lebih sedih lagi tuh Pro 2. Gak tahu kenapa sih, beneran loh. Jadi kayak yang meraung-raung. Meraung? Kok bisa nangisnya meraung-raung? Gitu ya, untuk dengerin lagunya mereka. Karena mereka tuh kayak ini pakai hati banget. Apalagi suara vokalisnya gitu kan ya, yang aduh, semakin terenyuh aku rasanya ya. Oke lah, kalau gitu Teman Pro 2 langsung aja kita bakal cari tahu posisi kedua ada siapa. Langsung aja di peringkat kedua pekan ini kita punya La Vista dengan Andai Milikmu Lagi.

Akhirnya di dua besar, udah kamu dengerin teman Pro 2 ya, 10 sampai dengan peringkat kedua untuk Indonesia Pro Indie pekan ini. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa nih? Jawarannya siapa dong? Kalau kamu udah mantau, udah tahu banget ya, bahkan udah dengerin tadi pas aku flashback, kamu tahu kan ada satu band yang belum aku sebutin, yaitu ya juaranya gitu loh ya. Tapi sekarang aku mau ajak kamu flashback dulu teman Pro 2, alias kita kilas balik dulu dari peringkat 10 sampai dengan peringkat kedua pekan ini. Langsung aja di posisi ke-10 ada Radio Shifter ya, dengan 27th alias 27 sebagai new entry yang pertama. Next dengan Post-Traumatic Stress Disorder ada di peringkat ke-9 ya, alias new entry kita yang kedua nih. Di peringkat ke-8 Glossy dengan lagunya Utuh. Kopral Jono dengan Kapan Nikah berada di posisi ke-7 untuk pekan ini. Di peringkat ke-6, kita ke rumah Opress Project dengan Marahmu Lebih Berkuasa. Naik posisi ke-5, kita ketemu sama Rolosan dengan lagunya View. Sementara Crystal Light ya, dengan lagunya Kenangan Terindah berada di posisi ke-4. Naik ke peringkat ke-3, pekan ini teman Pro 2, ada Andian dengan Palembang Kampung Halamanku. Dan posisi kedua, Lovista dengan lagunya Andai Milikmu Lagi. Siapakah sang jawara? Tahu dong, kalau kamu udah dengerin tadi, minimal kamu udah tahu siapakah jawara untuk pekan ini. Dan langsung aja, please welcome our winner. Yay, jawara kita untuk Indonesia Pro Indie pekan ini. Congratulations, ada Zidan dengan Cintaku.

nggak mungkin dibully, wong mereka jawara ya. Nggak pakai bully-bullyan lagi mas sama jawara kita ini ya. Oke, itu dia tadi teman-teman berdua, jawara kita untuk Indonesia Pro ini pengen ini. Congratulations buat Zidane dengan lagunya Cintaku Dibully yang jadi jawara. Aduh, aku bangga banget sama Zidane ini sebenarnya ya. Selalu produktif, selalu berkarya, dan selalu punya video klip. Keren gak tuh ya? Oke, dan finally Zidane jadi jawara untuk Indonesia Pro ini again ya, pastinya. Tapi kita gak tahu nih pekan depan gimana untuk kansnya. Karena yang namanya Indonesia Pro ini kan bakal terus naik, turun. Namanya juga anak tangga alias tangga lagu ya. Jadi posisinya bisa aja berganti, ya gak tahu dah. Ntar deh pantau aja buat kamu yang masih penasaran ya. Bisa kamu pantau karena yang namanya Indonesia Pro ini setiap hari Jumat ya hadir dari pukul 7 sampai 8 malam di Prodo FM. Dan juga bisa banget kamu request lagu-lagu indie favoritnya kamu di ajang Lapak Indie ya, setiap hari Sabtu jam 8 sampai 9 malam di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Finally, aku Resi Chandra pamit untuk Chart Indonesia Pro.

sih? Kamu sudah mendengarkan perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan di Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam teman Pro 2, selalu menemani kamu malam hari ini. Selamat malam Minggu, hari ke-19 di bulan September. Kita masih tahun 2026 dong, yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Udah dibuka sama bulan September. Dan gimana malam Minggu kamu hari ini? Yang lagi di jalan, selamat berkendara. Nemenin kamu di akhir pekan sampai nanti pukul 24. Spill lagu favorit kamu ke WhatsApp Pro 2 di 0816 11 06 916. Drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 juga bisa streaming dong pastinya melalui website di rri.co.id. Yang lagi pantengin snapgram, Instagram temannya mungkin, atau TikTok temannya, yang lagi pada nonton Soundrenaline mungkin, atau yang lagi di jalan lagi nikmati sate taichan, atau yang lagi menikmati asap malam hari ini di Kota Palembang. Ditemenin sama Pro 2 FM sambil update beragam informasi juga pastinya teman Pro 2. Kita panasin dulu deh. Udah panas banget cuaca hari ini. Bakal ada electric dance music sampai nanti di pukul 21 nemenin kamu teman Pro 2. Tapi kayak yang satu ini kita beranjak dulu deh dari DM-nya Zico featuring Jenny.

dari EP-nya White Chorus, teman Bro 2. Aku dan Kamu. Jadi EP terbaru mereka itu judulnya adalah LUFS, ya, Loudness Unit Full Scale. Jadi itu satuan standar buat ngukur tingkat kebisingan audio dengan mempertimbangkan cara manusia mendengar suara. Jadi White Chorus ini juga ngasih arti lain yang personal juga sih dari LUFS ini, Love Under Flashing Strobe. Yap, jadi ngasih entem deh buat kamu malam minggu kali ini, teman Pro 2. Kali ini kita ke mancanegara. Oke, okay. Kalau dari mancanegara ini ada satu kolaborasi yang udah cukup lama juga ya ternyata. Ini pas aku kulik-kulik ya dari para DJ di genre EDM, ketemu deh sama si Tiesto ini, teman Pro 2. Enak banget nih Tiesto. Nah, jadi dia tuh pernah kolaborasi gitu ya. Iyalah kalau yang namanya DJ, dia bakalan butuh seorang penyanyi ya buat ngisi musiknya dong, teman Pro 2. Nah, jadi kalau yang satu ini, si Tiesto ini ngajakin Tate McRae. Wah, wah, wah. Karena kalau kamu dengerin suaranya, mungkin kamu bakal ngerasa kayak, oh iya, familiar banget nih dengerin suaranya. Suaranya siapa ya? Ternyata ini adalah suaranya Tate McRae, dan ini kolaborasi mereka yang dirilis di tahun 2022.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Malam minggunya kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Ngomongin kesehatan mental, ini ternyata udah mencakup semua lini kehidupan, lini bidang pekerjaan apapun itu ya teman Pro 2. Termasuk para musisi dan krunya yang sering pergi menjalankan tur mereka keliling dunia. Ini juga semakin dapat perhatian ya teman Pro 2. Karena semakin meningkatnya kesadaran akan berbagai tantangan yang dihadapi selama rangkaian pertunjukan. Bayangkan, tur dari kota ke kota, negara ke negara, jadwalnya padat, perjalanan panjang, waktu istirahat yang terbatas. Belum lagi tekanan dari pekerjaan yang bisa jadi beban tersendiri dong bagi para kru juga musisinya yang menghabiskan banyak waktu di jalan. Nah, untuk itulah ada sebuah program yang diluncurkan oleh Music Industry Therapy Collective, CIC atau MITC. Ini adalah sebuah organisasi yang fokus pada penyediaan dukungan kesehatan mental bagi para pekerja di industri musik. Jadi mereka meluncurkan sebuah inisiatif Pay It Forward Fund, jadi dana yang dirancang khusus untuk ngebantu musisi dan juga kru yang terlibat dalam tur berskala kecil hingga menengah ya. Nah, dana awal yang dikumpulin ini ternyata berhasil ya sekitar 6,5 miliar rupiah berdasarkan kurs rupiah saat ini, dan beberapa pihak sendiri udah ngasih dukungan pendanaan banyak banget kayak Live Nation, Philip Selway dari Radiohead, ada Live Free 999, Yayasan Amal yang dirikan oleh Carmelia Wallace, ada juga ibu dari mendiang rapper Juice. Dan program Pay It Forward Fund sendiri tujuannya cukup spesifik ya, karena dana mereka itu nantinya bakal ditujukan untuk tim yang menjalani tur kecil dan juga menengah. Jadi dimana mereka tuh seringkali harus beroperasi dengan anggaran yang terbatas. Nah, musisi dan juga krunya ini bisa mengajukan bantuan untuk mendapatkan dukungan kesehatan mental dari tenaga profesional selama mereka menjalani tur, teman Pro 2. Nah, tahapan awal program dari MITC ini, mereka bakal memilih 50 tim tour sebagai bagian dari proyek percontohan yang berlangsung selama 3 tahun. Karena diharapkan dengan bantuan ini bisa ngasih akses juga ya kepada layanan khusus yang selama ini mungkin sulit dijangkau oleh pekerja tour, terutama ketika anggaran perjalanan itu harus dibagi untuk kebutuhan produksi. Wah, ini sangat menyentuh sekali ya untuk musisi dan kru yang mainnya bukan hanya tour-tour dunia yang gede-gede ya, karena yang diperhatikan di sini adalah tour kecil dan menengah, itu yang paling diperhatikan banget, diprioritaskan di sini teman Pro 2. Jadi ini juga dananya gak hanya akan ditujukan untuk ngebantu ketika seseorang itu sudah berada dalam kondisi krisis, karena dukungan kesehatan mental itu harus tersedia sejak seseorang itu mulai merasakan tekanan, sehingga pencarian bantuan ini gak perlu nunggu sampai keadaan jadi lebih parah gitu. Mungkin nanti mereka akan menaruh perhatian khusus kepada musisi dan juga krunya yang sedang menjalankan tour, tapi bukan sekelas kayak mungkin The Weeknd, ya itu udah big banget, Harry Styles, BTS, Taylor Swift. Mungkin akan dicari untuk tour kecil dan menengah gitu teman Pro 2. Oh iya, pendaftaran untuk putaran pertama program ini juga dibuka hingga 30 September 2026 ya. Dan ini terbuka bagi tim tour di berbagai negara dengan satu syarat utama terkait jadwal perjalanan ya. Gitu, nanti mereka bakal lihat, oh kira-kira ini jadwal perjalanannya bisa bikin stres gak nih? Bisa mengganggu kesehatan mental gak nih? Beresiko gak nih? Nah, itu yang nantinya bakal diprioritaskan, sehingga dukungan profesional yang tersedia sejak awal Pay It Forward Fund ini diharapkan bisa ngebantu tim tour untuk menghadapi tekanan pekerjaan mereka tanpa harus menunggu munculnya kondisi darurat kesehatan mental para kru.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

93,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu. Ya, sebelum Pro 2 ini kolaborasi dari Dipa Barus bareng sama Nadine. Kalau dengar suaranya udah hafal banget ya. Oh ya, yeah, itu adalah Nadine Amizah. Nah, teman Pro 2 kalau dari dalam negeri, mungkin kamu lihat sepanjang tahun 2026 ini ada aja kabar musisi yang mengadakan konser, baik itu dari mancanegara datang ke Indonesia ataupun musisi Indonesia yang keliling ya buat konser dari kota ke kota, termasuk yang datang ke Palembang. Di Palembang sendiri juga yang namanya event musik tuh pertumbuhannya bagus ya. Tumbuh kembangnya bagus. Dan ini juga ngelihat kayak semakin banyak lokasi di kota Palembang yang emang emang layak banget sih buat diadain pertunjukan musik. Jadi kamu mau indoor ada, outdoor apalagi ya teman Pro 2. Yang di ulu ada, di ilir ada, di hatimu gak ada. Nah, bahkan sampai Oktober sampai di Januari tahun 2027 udah banyak nih waiting listnya, yang mungkin bahkan di antara teman Pro 2 udah pada ikutan war tiketnya juga kan. Dan memang kalau ngelihat angka pertumbuhan banget nih event musik di Indonesia itu pertumbuhannya bagus banget ya. Industri pertunjukan musik Indonesia semester 2 2026 aktivitasnya masih tinggi karena sejumlah festival, konser itu tuh kalau ngelihat daftarnya sampai di kalender hingga akhir tahun 2026 full banget teman Pro 2. Bahkan perusahaan penyelenggara event sendiri juga mencatat pertumbuhan pendapatan yang cukup kuat di paruh pertama tahun ini ya. Nah, tuh bahkan pendapatannya bisa sampai miliaran tuh teman Pro 2. Wow. Kamu juga ya pastinya menyumbang di antaranya. Entah dari musisi mancanegara ataupun juga Indonesia, banyak ya festival musik yang emang ternyata udah berkembang jadi produk hiburan. Dengan siklus penjualannya itu dimulai jauh sebelum acara. Mulai dari early bird, pre-sale, kategori lain yang memungkinkan pihak promotor atau penyelenggara untuk mengukur gimana nih respon pasar secara bertahap gitu ya. Jadi dimulai dengan penjualan tiket secara early bird, kemudian pre-sale dan reguler. Nah, di situ bisa dilihat tuh animo dari penonton yang bakalan datang ke konser atau kira-kira responnya gimana nih gitu. Ini juga untuk mendapatkan pemasukan sebelum acara berlangsung ya. Itu makanya biasanya tuh suka ada kayak, oh ada pre-sale nih gitu teman Pro 2. Dan ternyata ini juga sangat penting loh model penjualan tiket seperti ini ya, secara bertahap gitu kan. Walaupun konsernya mungkin masih lama banget gitu ya, bahkan ada yang nanti di tahun 2027 udah dijual aja sih. Karena kalau musisinya misalnya banyak atau musisi besar, modalnya tuh penting banget ya kalau ngomongin bisnis konser, karena struktur biayanya tuh cukup tinggi teman Pro 2. Mulai dari honor artisnya, produksi panggungnya, venue, keamanan, pemasaran, perizinan, kebutuhan teknis lainnya memang harus diperhitungkan. Belum lagi bagasi. Enggak. Nah, karena itu tingginya jumlah konser itu ternyata juga sebenarnya kalau ngomongin ke promotornya ya, belum bisa menyimpulkan bahwa promotor juga memperoleh keuntungan besar gitu tahun Pro 2. Walaupun pertumbuhan konser di Indonesia ini cukup masif sih tahun 2026 ya. Bahkan mungkin kamu akan ngelihat banyak banget musisi-musisi yang mungkin dia gak ngeluarin album baru, tapi kok dia datang ke Indonesia ya. Bukan ke Indonesia aja sih, keliling Asia, mungkin misalnya sampai ke Australia gitu kan. Karena ya itu dia tadi, ternyata penggemarnya emang masih nunggu banget buat datang ke Indonesia gitu. Mungkin kamu juga salah satunya ya, apalagi musisi yang emang kayaknya apa sih, udah lama banget 10 atau 20 tahun terakhir gitu, terakhir baru datang ke Indonesia, itulah yang mungkin punya prospek bahwa bakalan laku nih ya sepertinya. Sekaligus juga satu, jangan lupa ya, biasanya kalau udah kayak gini, ini ada aroma apa? Yeps, sudah pasti ada aroma nostalgia dong.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

malam minggunya kamu di Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu. Saat ini udah pukul 21:10 kota Palembang dan sekitarnya di malam minggu hari ini yang sedang pada chill aja teman Pro 2. Santainya sambil ngapain malam minggu kali ini? Usahakan malam minggu kamu tuh selalu berbeda ya aktivitasnya, biar kamu tuh tidak merasa akhir pekan itu berlalu begitu aja teman Pro 2. Karena kalau kamu hanya melakukan aktivitas lagi dan lagi sama setiap akhir pekannya, nanti kamu akan merasa bahwa akhir pekan itu berlangsungnya tuh kayak, ih kok cepat banget sih, tiba-tiba aja udah hari Minggu sore, tiba-tiba aja udah hari Senin lagi gitu. Karena otak kita memprosesnya, ini sesuatu yang udah sering banget kamu laluin, udah biasa kayak gitu ya. Nah, ketika kamu melakukan aktivitas yang berbeda, ini berdasarkan apa yang pernah aku baca, ingat banget sih kalau mungkin kamu juga pernah dengar ya, aku bacakan bagaimana studi itu berlangsung. Jadi, ketika kamu melakukan aktivitas yang berbeda setiap akhir pekannya, kamu akan merasa bahwa akhir pekan itu tidak berlangsung begitu cepat gitu ya. Ya sama, semua waktu itu berjalannya itu sama. Cuma karena aktivitas yang kamu lakukan berbeda ya pada akhir pekan kali ini dan akhir pekan kemarin, akhirnya jadi ngerasa bahwa wah ternyata sangat menyenangkan ya gitu. Karena dia tidak hanya berlalu begitu saja. Tapi pun kalau ternyata kamu memang gak ada rencana apa-apa ya, apalagi ini udah termasuk tanggal yang emang mesti banget untuk mengencangkan apa coba. Gak boleh sebarang scan skris ya, gak boleh sembarang masukin kode ya. Otomatis kamu akan memutuskan untuk gak kemana-mana dulu deh. Pun kalau pengen keluar juga memperhatikan rutenya, jangan melipir ke tempat-tempat yang bikin kamu jadi mudah tergoda untuk jajan atau nongkrong lama-lama. Sekedar pengen menikmati suasana malam di kota Palembang, it's okay untuk penyegaran katanya. Penyegaran, kabut asap noh.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Nemenin malam minggunya kamu di Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Dari Zara Leola. Dia juga termasuk ini ya, satu musisi muda yang suaranya enak banget di kuping. Ngomongin yang enak di kuping, next play ini bakal ada musisi yang bisa dibilang dia ini termasuk yang paling cinta banget sama ibunya. Meskipun ibunya udah berpulang di tahun 2013, tapi setiap ada pencapaian apa gitu ya di dalam karirnya, apalagi kayak albumnya, dia tuh pasti bakal posting di Instagram. Terus kayak selalu kayak dimensinya tuh untuk mamahnya gitu, teman berdua. Nah, ini dia Bruno Mars. Dia adalah salah satu penyanyi yang apa ya, suaranya tuh paling ramah banget di kuping. Mau nyanyi lagu upbeat sampai yang slow mellow ya, yang ballad itu juga tetap enak banget di kuping ya, teman berdua. Nah, semua pencapaian dalam karirnya Bruno Mars, dia tuh selalu menulis caption untuk ibunya, teman berdua. Nah, terakhir kemarin 1 September ya, di albumnya Bruno Mars yang The Romantic, dia tuh kan dapat sertifikasi platinum tuh, album The Romantic. Nah, seperti pencapaian-pencapaian sebelumnya, Bruno Mars ini dia kembali nulis pesan buat ibunya. Platinum mom, thank you all gitu. Dan kalau ngelihat lagi postingan dia ya, kayak di tahun 2017 dia posting, terus juga di tahun 2013 ya. Dan setiap mendapatkan platinum, dia tuh selalu untuk ibunya gitu. Dia selalu ngasih tahu itu untuk ibunya gitu, teman berdua. Karena bagi Bruno Mars sendiri, kesuksesan di dunia musik itu jadi sesuatu yang membanggakan. Tapi dibalik setiap pencapaiannya, ada sosok yang pengen dia ajak untuk berbagi kebahagiaan ya. Bahkan pernah nih dalam satu sesi wawancara, si Bruno Mars ini bilang kalau jika dia bisa menukar musik untuk mendapatkan sang ibu kembali, dia bakal melakukannya, teman berdua. So sweet banget ya. Dan meskipun sang ibu telah tiada, Bruno Mars sendiri juga tetap menemukan caranya untuk membawa nama sang ibu dalam setiap langkahnya di dunia musik.
1: Now greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla?

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 2, RRI Palembang.

Malam ini yang kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu Zain Malik bersama Sia Dust Still Down. Biasanya kalau udah Dust Still Down itu kalau udah weekend akan dipenuhi dengan kabut asap. Tapi bersyukur banget sih untuk hari ini teman Pro 2 masih bisa sedikit lega, walaupun ngelihat dari air quality index di kota Palembang malam hari ini per di pukul 21 ya, per pukul 21 19 September ini berada pada angka 163 ya, masuk kategori tidak sehat teman Pro 2. Tapi semoga gak semakin menebal ketika dini hari nanti. Biasa kalau udah mulai tengah malam sampai dini hari ya, apalagi ini weekend, biasanya seperti itu. Tapi semoga enggak ya, apalagi ini ada secercah harapan. Kok secercah harapan ya? Apalagi buat kamu yang pengen menghabiskan libur akhir pekan dengan olahraga di luar sana ya. Pengen jalan-jalan mungkin. Iya, dari BMKG sendiri mengeluarkan peringatan dini guyuran hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang akan mengguyur sejumlah kabupaten dan kota selama 3 hari berturut-turut. Apakah ada kota Palembang juga di sana, teman Pro 2? Jadi sepantau-pantaunya aku di sini teman berdua ya. Aku tidak melihat ada kota Palembang di sini. Karena aku bacain dulu deh ya. Dari kepala BMKG sendiri meluruskan bahwa meskipun puncak musim kemarau masih berlangsung, tapi yang namanya pembentukan awan hujan lokal itu tetap berpotensi untuk memicu guyuran air di beberapa titik ya. Entah hari ini hingga lusa nanti, kalau misalnya turun hujan itu normal karena memang ada pergerakan awan hujan yang terbentuk menjadi hujan. Apalagi angin itu kan cukup kencang ya kalau di siang hari, apalagi sampai malam hari tuh teman Pro 2. Aku suka banget menikmati anginnya, tapi jangan bawa-bawa asap kebakaran lahan juga dong. Nah, jadi balik lagi di sini nih, transisi ke musim hujan sendiri juga secara menyeluruh baru akan terjadi secara bertahap beberapa pekan ke depan nanti ya. Dari peringatan resminya BMKG, ini ada level waspada untuk potensi hujan deras yang berpeluang disertai kilat dan angin kencang. Nah, daerah mana aja? Jadi kalau ngelihat peta sebaran hujan di Sumatera Selatan dari tanggal 19 sampai dengan 21 September, siang hingga sore itu ada di Oku, Oku Selatan dan Lahat. Malam harinya di Musirawas Utara, Oku Timur, Oku dan Ogan Ilir. Minggu siang hingga sorenya di Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim dan Oku Selatan. Malam sampai dini harinya Banyuasin dan Musirawas. Sementara hari Seninnya dini hari di Banyuasin dan Pali, Penukal, Bab, Lematang, Ilir. Jadi yang maksudkan di kota di sini adalah kota Pagar Alam, ya, bukan apa kota Palembang.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Teman terbaik kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Prodo RRI Palembang. YouTube channel Prodo Palembang. Aplikasi RRI Digital.

Nemenin kamu sampai pukul 22. Nemenin teman bro 2 juga yang mungkin lagi di jalan malam hari ini. Malam minggu. Yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan tergantung gimana suasana hati kamu. Yang bisa saja dipengaruhi dengan lingkungan sekitar. Atau mungkin tiba-tiba aja bad moodnya datang dari diri sendiri ya. Pas mungkin tiba-tiba mencium sesuatu aroma. Atau mendengarkan sebuah lagu. Atau tiba-tiba aja teng-teng secara otomatis ya, pikirannya kayak flashback ke satu momen yang bikin kamu jadi bad mood. Apapun itu teman bro 2, nikmati semua momen yang kamu punya hari ini ya. Katanya gini, ketika kamu merasa bahwa apa sih, tidak ada yang menyayangi kamu ya teman bro 2 di dunia ini, masih ada sel-sel di tubuh kamu yang selalu berjuang untuk kamu ya, ingat itu. Jadi teman pro 2, kalau malam minggu kali ini kamu pengen bergalau-galau ria, lagu apa sih yang paling menggalau banget versi kamu teman pro 2? Ngomongin galau nih, tadi aku sempat baca ya, jadi ada seorang cewek, dia tuh lulusan dari akademi desain, tapi aku lupa di mana. Jadi dia itu menciptakan sebuah kayak, ya bisa dibilang kayak pistol gitulah ya. Tapi bukan pistol buat yang kayak menembak senjata api, bukan. Tapi pistol dari kuningan yang secara harafiah itu dia bukan pakai peluru, tapi pakai air matanya sendiri teman pro 2. Nah, ini gabutnya ketika dia lagi galau. Ya, dia lagi galau banget nih. Sering nangis, ya, depresi, dan saking banyaknya air mata yang dikeluarkan kali yang diproduksi, akhirnya dia yang juga adalah kelulusan dari akademi desain, bikinlah dia itu alat penembak air mata ini, teman pro 2. Nah, jadi itu langsung kayak ada sebuah apa sih, ada yang bisa menampung gitu ya di bawah kelopak mata kamu. Nah, di bawah kelopak mata, iya, kantong mata kamu itu kayak nanti dia bakal nampung air mata di situ. Terus kayak ada seperti selang ya berwarna kuning. Nah, terus nanti akan dialirkan ke, kamu punya gak sih yang kayak senjata air? Nah, hampir mirip-mirip kayak gitu tapi kurang lebih kecil. Kecil, terus kayak ada sebuah tabung yang nantinya di situ akan menampung air mata di situ. Dan tinggal ditembakkan aja langsung bakal apa sih, jadi kayak sebuah alat yang bisa membuat, dia akan menembakkan air mata. Jadi sama kayak pistol air sih sebenarnya ya. Secara apa, teknis sih kalau ngelihatnya kayak pistol air, tapi ini yang diisi bukan air, bukan sembarang air, tapi airnya adalah air mata teman pro 2. Kegabutan dari seorang mahasiswa yang ketika dia lagi galau, daripada buang-buang air mata kan, akhirnya ya udah bikinlah dia alat yang satu ini. Tapi alat ini belum dijual sih, enggak dijual untuk diperdagangkan seperti itu. Ya karena dia lagi gabut aja, galau gabut, jadilah alat penembak air mata. Alat yang isinya air mata buat nembak. Jadi bukan sembarang pistol air.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Wijay 80 masih ada kamu. Terserah kamu mau menginterpretasikan sosok kamu ini adalah siapa ya. Dia yang spesial banget di hati kamu. Dia mungkin adalah soulmate kamu, sahabat kamu, orang tua kamu, saudara kamu, siapapun itu. Asal jangan selingkuhan kamu aja. Ya, kalau punya seseorang yang spesial di dalam hidup yang mungkin kayak dia tuh punya arti tersendiri gitu ya. Yang menemani kamu, punya pengaruh lah dalam hidup kamu misalnya. Entah dia menjadi role model kamu, dia menjadi penyemangat kamu, atau dia menjadi dia adalah pendukung kamu, pendukungnya kamu ya. Cocok lah ada sebuah lagu spesial buat dia. Wis. Sama kayak lagu yang ditulis sama Lucas Graham. Jadi dia tuh pernah nulis lagu yang durasi nulis lagu tuh singkat banget loh, hanya 3,5 jam. 3,5 jam kamu bisa apa? 3,5 jam. Itu mungkin bisa perjalanan ini ya, keluar kota. Perjalanan mulu. Jadi ketika dia punya pemikiran tentang kehidupan, mulai dari masa kecilnya, ketika dia tumbuh dewasa, kemudian mengejar mimpi, dan membayangkan kira-kira seperti apa ya hidupnya ketika tua nanti. Nah, disitulah dia kemudian teringat sosok yang berpengaruh dalam hidupnya, itu ayahnya, Eugene Forkhammer, yang meninggal di usia 61 tahun. Jadi ketika itu teman berdua, dia kehilangan banget ya si Lucas Graham ini. Kehilangan ayahnya akhirnya membuat dia semakin memikirkan tentang keluarga, kehidupan, dan bagaimana dia tuh ingin menjalani masa depannya. Nah makanya lagu yang dia tulis itu terasa seperti sebuah perjalanan melewati berbagai usia. 7 years. Aku yakin banget ini mungkin juga salah satu lagu yang kamu simpan di dalam playlist kamu, teman Pro 2. Lagu yang pernah mendapatkan 3 nominasi di Grammy tahun 2017. Dan akhirnya lagu ini juga liriknya bisa relate banget sama banyak orang, teman Pro 2.

0: Iya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opaque profile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opaque berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opaque profile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu i'maduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti ada perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran, barakallahu li walakum, mohon maaf masih banyak kurang banyak salah, maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Produ. Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan peningkatan standar pangan penting untuk menghadapi persaingan global. Standar pangan juga menjadi dasar penguatan industri makanan dan minuman nasional. Pemerintah juga memperkuat penerapan SNI wajib pada sejumlah produk pangan, di mana langkah ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan juga meningkatkan daya saing produk Indonesia. Produk yang telah menerapkan SNI wajib antara lain tepung terigu, minyak goreng, kopi instan, dan juga air minum dalam kemasan. Peningkatan standar ini diharapkan dapat membuka akses produk Indonesia ke pasar internasional. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Pemkot Palembang memperkuat perlindungan pekerja informal melalui gerakan Gotong Royong Bersama Dunia Usaha. Program ini menargetkan 150 ribu pekerja rentan dengan dukungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Perusahaan juga diajak untuk berpartisipasi melalui CSR dengan iuran 16.800 per orang per bulan selama 3 bulan. Perlindungan juga menyasar pedagang kecil, pengemudi, buruh harian, nelayan, petani, hingga pelaku usaha mikro.

Informasi terakhir, Temuan Pro 2, Sony Music Entertainment, dan Universal Music Group kembali menggugat perusahaan AI Music Suno di pengadilan distrik Amerika Serikat. Keduanya menilai model AI terbaru Suno V6 mulai melanggar hak cipta karya musik. Sony Music dan UMG menyebut Suno menggunakan keluaran dari model lama yang sebelumnya dilatih dengan materi tanpa izin. Mereka juga mengklaim ada 60.202 rekaman yang diduga dilanggar. Suno membantah tuduhan tersebut dan menyatakan V6 dilatih menggunakan konten berlisensi serta data dari konsumen pengguna. Sengketa ini menjadi bagian dari perselisihan hukum yang lebih luas terkait penggunaan musik berhak cipta untuk melatih teknologi AI.

0: Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kabar jam bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kamu lagi dengerin 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kamu juga lagi dengerin lagunya Ran, teman Pro 2 ya, yang judulnya Kapan. Nah, untuk kamu yang dari Senin sampai Jumat kemarin itu dibombardir sama pertanyaan, kapan nikah? Kapan selesai kuliah? Kapan lagi? Kapan ini? Kapan itu? Waduh, pokoknya pusing deh teman Pro 2 ya sama seluruh pertanyaan kapan ini. Kayaknya di weekend kali ini jadi momen yang pas banget untuk kamu healing tipis-tipis ya enggak sih teman Pro 2, untuk nyantai sejenak, tenangin diri kamu kalau kamu pengen tidur seharian, atau kalau kamu pengen bengong-bengong aja di rumah gitu teman Pro 2, boleh banget. Pastinya bengong kamu, nyantai kamu bakal ditemenin sama Pro 2 bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai jam 10 nanti teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja hit our WhatsApp di 0816 110916, atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung request aja lagu favorit kamu di live chatnya teman Pro 2. Nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. So teman Pro 2, pastinya kita bakalan seru-seruan di sepeda. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Hi, it's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Pastinya masih bareng Naura juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin lagu Rizky Febian dengan Membisu teman Pro 2. Yang kalau Rizky Febian sih membisunya gara-gara ketemu sama orang yang disuka nih teman Pro 2. Tapi kalau aku nih membisu setelah baca berita di rri.co.id teman Pro 2 yang bilang nih kalau tim Fahmil Quran Putra Sumsel itu berhasil meraih juara pertama dan medali emas dalam Musabaqah Tilawah Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang emang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat kemarin. Luar biasa, bangga banget teman Pro 2 ya. Jadi trio peserta yang mewakili Sumatera Selatan ini tuh ada yang namanya Dimas Pradinata, Ahmad Zain Ardila, dan juga Ahmad Aska Anabil yang menunjukkan performa dominan dalam babak pamungkas tuh teman Pro 2. Dan mereka juga berhasil mengumpulkan total nilai 1535 poin melampaui para finalis lainnya dalam kompetisi yang berlangsung dengan sangat menegangkan itu. Wah wah wah, kebayang banget deg-degannya tuh pasti teman Pro 2 ya. Bahkan atas capaian membanggakan tersebut nih teman Pro 2, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Syafitri Irwan itu menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat yang mendalam kepada seluruh anggota tim dan juga pembina. Wah wah wow, keren banget teman Pro 2 ya. Semoga nih kedepannya makin banyak lagi prestasi yang bisa diraih sama tim-tim dari Fahmi Quran ini ya pastinya teman Pro 2. Selain itu nih, ini dia generasi muda yang sesungguhnya teman Pro 2. Gak cuman sekedar ya main HP aja seharian ya, tapi juga menorehkan prestasi yang luar biasa banget apalagi di kancah nasional nih teman Pro 2. Ya semoga tiga orang tadi juga nih, si Dimas, Ahmad Zain dan juga Ahmad Aska nih bisa menjadi generasi emas kita selanjutnya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu harus bahagia dari Rara Sudirman featuring Yofi Widayanto, teman Pro 2 ya. Ya kalau ngomongnya harus bahagia itu sebenarnya caranya simple aja teman Pro 2 ya. Ya gak usah mikirin omongan orang lain, fokus ke diri sendiri aja itu udah pasti bikin bahagia. Tapi kayaknya semakin dewasa esensi kebahagiaan tuh semakin sulit didapatkan ya teman Pro 2 ya. Kayak caranya tuh simple tapi implikasinya ke kehidupan sehari-hari itu yang sulitnya luar biasa gitu teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kalau kamu kecil ada gak sih sesuatu yang simple tapi bikin kamu bahagia banget? Nah kalau aku tuh ada teman Pro 2. Dulu kecil tuh aku suka banget sama yang namanya badut. Nah pokoknya kalau dulu kecil lihat badut tuh bawaannya langsung ketawa, ngakak gitu teman Pro 2. Karena lucu aja gitu ngeliat mereka tuh dengan dandanannya yang colorful. Terus mereka juga selalu kelihatan bahagia. Terus mereka juga selalu berusaha untuk ngebuat kita bahagia juga gitu teman Pro 2. Either dengan cara ngebuat kayak mainan balon-balon gitu. Pokoknya tuh happy aja gitu kalau ngeliat badut ya teman Pro 2. Tapi nih sayang banget sekarang teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin badut tuh kayaknya udah jarang banget nggak diminatin sama generasi muda sekarang ya nggak sih? Katanya ini juga salah satu seniman badut di kota Palembang, Iqbal yang biasa dikenal dengan nama panggung Kak Alvin juga. Seni badut di Indonesia itu disebut udah semakin terancam punah memang akibat minimnya regenerasi seniman baru juga gitu teman Pro 2 ya. Jadi di sini Iqbal menjelaskan bahwa generasi muda saat ini tuh emang lebih tertarik sama profesi-profesi kayak jadi trader atau juga content creator gitu teman Pro 2. Dibandingkan profesi kayak jadi badut gitu. Dan kondisi ini dinilai memperparah minimnya minat anak muda juga terhadap seni badut sebagai profesi maupun sebagai hobi gitu. Jadi dengan minimnya regenerasi ini pastinya juga bikin para seniman badut tuh jadi kesulitan teman Pro 2 ya. Jadi sedih banget ya, sesuatu yang dulu tuh bisa bikin banyak anak kecil bahagia ya, salah satunya aku tuh teman Pro 2. Jadi makin tidak diminatin sama anak-anak gitu teman Pro 2. Jadi mungkin nih kalau kamu yang punya anak, beberapa hari lagi pengen ulang tahun, beberapa bulan lagi pengen ulang tahun, kayaknya bisa deh coba undang badut-badut yang seru untuk ngeramain ulang tahun anak kamu lagi teman Pro 2. Siapa tahu dengan kamu makin banyak ngesewa badut-badut gitu kan, ikut meramaikan gitu profesi satu ini teman Pro 2, makin kedepannya makin banyak juga generasi yang makin aware, kayaknya memang badut ini jadi salah satu profesi yang menarik banget gitu. Jadi kalau kamu pengen mungkin penasaran sama ceritanya dari Kak Alvin juga, atau kamu penasaran bisa ngajak Kak Alvin untuk di acara kamu gimana caranya gitu teman Pro 2, kamu bisa banget langsung aja mampir ke obrolan komunitas di Pro 4 RRI Palembang, pastinya teman Pro 2 tuh di YouTube Pro 4 Palembang ya. Langsung aja kamu kepoin di situ, atau kamu juga bisa langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.